Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Luki. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala rencana-Mu yang mungkin kami masih belum bisa pahami, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ketika pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan, mendengarkan, dan juga mendengarkan apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Berikan kami hikmat dan bijaksana Tuhan, supaya kami juga benar-benar bukan hanya mendengar, tapi kami bisa menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di tengah setiap pergumulan kami, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar, pagi hari ini saya akan memberikan tema perenungan kita hari ini dengan Allah sering memberikan kejutan, yang diambil dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu bisa merenungkannya ketika nanti bisa membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dan meng-highlight ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Pendengar, pernahkah saudara terkejut melihat seseorang yang sama sekali tidak pernah kita perkirakan justru dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa? Pernahkah kita tidak menduga seseorang yang biasa-biasa saja tapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Dunia biasanya melihat seseorang bukankah dari kekuatannya, dari kepintarannya, dari statusnya, dari cara dia bergaul atau pengaruhnya. Namun tentu juga bukankah kita juga sadar kalau cara kerja Allah seringkali berbeda dengan cara berpikir manusia. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Korintus pasal 27 menunjukkan sesuatu yang menarik. Apa yang dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa maksud dari bagian ini? Saya akan memulai dengan sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Fanny Kemble. Fanny Kemble, seorang aktris ternama di Inggris yang lahir di sekitar tahun 1800-an, yang kisahnya ini menjadi sangat menarik karena ia menikah dengan seseorang pengusaha perkebunan besar di wilayah selatan yang bernama Pierce Butler. Pierce Butler adalah pengusaha di Amerika bagian selatan yang sangat kaya raya, sangat berkecukupan, dan kehidupannya jauh dari omongan orang-orang. Fanny menikmati kehidupan yang mewah di perkebunan tersebut sampai suatu saat ia melihat betapa besarnya harga yang harus dibayar oleh para budak yang bekerja di sana demi kemewahan yang dia terima itu. Secara lahiriah, Fanny memiliki kehidupan yang mewah dan berkecukupan. Namun ketika ia melihat secara langsung bagaimana para budak diperlakukan dengan kejam, hatinya mulai terusik. Ia sadar bahwa kenyamanan yang dinikmatinya dibangun di atas penderitaan orang. Pergumulan itu semakin besar, hingga akhirnya ia harus memilih antara kenyamanan hidup atau justru menyuarakan kebenaran. Secara manusia, Fanny Kemble adalah orang terakhir yang diperkirakan akan menentang sistem perbudakan. Ia adalah bagian dari keluarga yang memperoleh keuntungan dari sistem tersebut. Namun justru dari posisi itulah Allah bekerja. Ketika banyak orang yang memilih untuk diam, Fanny akhirnya memilih untuk berbicara. Ketika banyak orang menjaga kenyamanan mereka,
Fanny rela kehilangan pernikahannya demi memperjuangkan apa yang benar. Karena akhirnya Fanny bercerai dengan suaminya. Setelah ia menulis tentang perlakuan kejam yang sering diderita para budak. Tulisannya itu beredar luas di kalangan gerakan yang mendorong dihapuskannya perbudakan dan diterbitkan tahun 1863 dengan judul Journal of a Residence on a Georgian Plantation in 1838 sampai 1839. Dan karena sikapnya itu, mantan istri pemilik budak tersebut dikenal sebagai penentang perbudakan yang tak terduga. Tulisan itu membuka mata banyak orang mengenai kekejaman perbudakan dan memperkuat gerakan penghapusan perbudakan di Amerika. Dunia tidak menduga bahwa seorang aktris kaya dan istri pemilik perkebunan justru menjadi suara yang menentang ketidakadilan itu. Namun disitulah kita melihat bagaimana pola pikir Allah, cara kerja Allah bisa bekerja. Ia mampu membalikkan ekspektasi manusia dan memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Tentu ketika kita baca surat 1 Korintus pasal yang 1 tadi, tentu kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus yang sebenarnya sudah hidup di dalam kenyamanan di sana, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, justru dia datang dipikul, memikul salib yang sebetulnya tidak layak, tapi dia lakukan karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Tapi orang-orang mungkin akan berkata, ya, dia adalah Yesus, saya bukan Yesus, mengapa saya harus berlaku demikian? Bapak Ibu, Paulus menceritakan ini, mengatakan ini kepada jemaat di Korintus, menuliskan surat ini di tengah kondisi jemaat di Korintus bukan di dalam keadaan sulit. Korintus adalah wilayah di mana sebuah kota pelabuhan yang sangat maju, kaya, dan dipengaruhi berbagai pengaruh budaya serta filsafat Yunani. Masyarakat Korintus sangat menghargai kepintaran, kemampuan, relasi, status sosial, dan kekuatan manusia. Sayangnya, pola pikir ini mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka mulai hidup membanding-bandingkan pemimpin rohani, membanggakan hikmat manusia, dan menilai keberhasilan berdasarkan ukuran dunia. Dan ketika Paulus menuliskan ini untuk mengingatkan bahwa dasar iman Kristen bukanlah kehebatan manusia, melainkan karya Allah melalui Kristus yang disalibkan. Dalam pasal 1, Paulus secara khusus menyoroti paradoks Injil. Bagi orang Yunani, salib dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi, Mesias yang disalibkan adalah sebuah batu sandungan. Namun justru apa yang dianggap lemah dan hina oleh dunia, Allah menyatakan kuasa keselamatannya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa Allah memilih apa yang bodoh, lemah, tidak terpandang, dan hina untuk memperlakukan yang berhikmat dan kuat, untuk mempermalukan yang berhikmat dan kuat. Tujuannya jelas, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bukankah sering di antara kita merasa juga
siapa saya? Kita merasa tidak memiliki kemampuan khusus, jabatan penting atau pengaruh besar. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah tidak mencari orang yang sempurna. Allah mencari orang yang bersedia. Apa yang tampak kecil di mata dunia dapat menjadi alat yang besar di tangan Allah. Bagaimana salib yang hina itu justru menjadi lambang keselamatan. Bagaimana salib yang saat itu dianggap sebagai hukuman yang tertinggi, hukuman yang tidak layak, hukuman yang hina, justru Allah pakai. Sebagai simbol keselamatan yang diterima oleh manusia. Allah sanggup berkarya melalui kehidupan kita. Seperti Allah yang sanggup berkarya dalam kehidupan Fani. Tentu prinsip ini tidak hanya berlaku bagi tokoh-tokoh sejarah saja atau konteks orang-orang yang dekat masyarakat Korintus. Sampai hari ini Allah masih bekerja dengan cara yang sama. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 27-28, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini adalah kabar yang baik bagi kita semua. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang paling pintar, paling kuat, paling berpengaruh, paling hebat berelasi sebelum Tuhan memakai kita. Justru seringkali Tuhan bekerja melalui kelemahan kita agar kemuliaannya semakin nyata. Kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tentu bukankah ketika kita juga melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, apakah mereka dipilih Allah ketika mereka sudah menjadi hebat? Kebanyakan tidak.

banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang menerima Tuhan yang diberitakan oleh para nelayan. Banyak orang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah diberitakan oleh pemungut cukai. Bapak Ibu, di tengah kondisi kita yang tidak sempurna hari ini, di tengah kondisi kita yang mungkin tidak ideal hari ini, kondisi kita yang penuh keterbatasan, kita perlu sadari bahwa keterbatasan itu bukanlah penghalang bagi Allah. Yang menjadi pertanyaan bukanlah seberapa hebat kita, melainkan apakah kita membuka hati kita untuk dipakai olehnya. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Ia dapat memakai perkataan sederhana, tindakan kecil, bahkan kesaksian hidup kita untuk membawa perubahan hidup bagi banyak orang. Jangan sampai kita meremehkan apa yang Tuhan dapat lakukan melalui hidup saudara, hidup kita. Allah yang memakai Fanny Campbell, seorang penentang perbudakan yang tak terduga, adalah Allah yang bersama yang bekerja hari ini. Jika kita membuka diri kita kepadanya, kita mungkin akan tercengang melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab pada akhirnya bukan kemampuan kita yang menentukan hasilnya, melainkan kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Pada akhirnya, prinsip bahwa Allah memakai orang yang tidak terduga mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Dunia melihat salib sebagai lambang kelemahan, kekalahan, dan kehinaan. Namun justru melalui salib itulah Allah menyatakan kuasanya yang besar, yang terbesar. Kristus yang dihina, ditolak, dan disalibkan menjadi juru selamat kita. Karena itu, ketika kita merasa kecil, lemah, atau tidak berarti, kita dapat datang kepada Kristus dengan penuh pengharapan. Allah yang memakai Kristus, Allah yang memakai salib untuk mendatangkan keselamatan, sanggup memaknai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Injil mengingatkan bahwa nilai kita bukan ditentukan oleh pandangan dunia, melainkan oleh kasih Kristus yang menebus dosa kita. Hari ini marilah kita menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Siap, S-nya berarti setia melakukan hal yang Tuhan percayakan. I-nya berarti ikut kehendak Tuhan, meskipun tidak selalu mudah atau nyaman. A-nya berarti andalkan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Dan P-nya berarti percaya bahwa Tuhan dapat memaknai hidup kita melebihi apa yang kita bayangkan. Ketika kita hidup dengan sikap siap, setia, ikut kehendak Tuhan, andalkan kasih karunia Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat memakai hidup kita, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita bukan menjadi orang yang paling hebat, paling terkenal, atau paling berpengaruh. Namun Tuhan yang ada di pihak kita, Dia tidak sedang mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari hati yang bersedia. Karena itulah jangan fokus kepada keterbatasan apa yang kita alami, keterbatasan apa yang ada di dalam diri kita. Fokuslah terhadap Kristus yang sanggup memakai siapa saja yang menyerahkan hidup kepadanya saat hidup kita

kita akan melihat bagaimana Tuhan mampu mengubah hidup yang sederhana menjadi pekerjaannya yang luar biasa. Di tengah setiap pergumulan kita, di tengah segala insecure-nya kita, di tengah segala sakitnya kita, mari kita terus mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, menjadi garam dan terang, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasinkan dunia ini, untuk menjadi terang di tengah dunia. Bukan ikut-ikutan, tapi justru menjadi berbeda, serupa dengan Kristus, taat dengan Tuhan. Maukah engkau dan saya dipakai oleh Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa seringkali apa yang ada di dalam rencana kami, yang ada di dalam kehidupan kami, seringkali hanya berfokus kepada diri kami. Tapi Engkau adalah Allah yang sudah mendesain kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami dan juga mengasihi kami dan juga memiliki rencana di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebagaimana Engkau datang, lahir, mati di atas kayu salib, menghapuskan dosa manusia, dan juga Engkau bangkit dan naik ke surga, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk setiap kami, orang-orang yang sebenarnya tidak layak, namun Engkau layakkan. Tuhan tolong, pakailah kami. Tuhan tolong, berbicaralah ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Tuhan tolong, ingatkan kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus berbicara kepada setiap kami, membimbing kami apa yang perlu kami lakukan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena Engkau Allah, Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah segala keterbatasan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Hari ini, saya akan membacakan beberapa pokok doa yang sudah masuk dan akan sama-sama kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Saudara William dalam pokok doa tentang kesehatan yang ada benjolan di tangannya. Kita juga mau berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung, yang saat ini ada gatal-gatal di badan. Dan juga kakaknya, Bapak Salim, yang sakit diabetes dan akan melakukan pengobatan lanjutan. Lalu pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, pergumulan keluarga tentang pekerjaan, dan juga Natasha, keponakannya Natasha, Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan, dan juga anaknya Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian. Mari kita berdoa untuk kedua saudara dan saudari kita. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur ketika Engkau Allah memelihara kehidupan kami. Di tengah kondisi apapun yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam hidup kami, kami berdoa untuk Saudara William yang saat ini ada benjolan di tangannya. Tuhan, tolong jamah anakmu ini. Tuhan, tolong berikan pengharapan kepada anakmu ini. Dan Engkau yang berlaku, Engkau yang berkenan sebagai tabib yang agung kepada anakmu ini, Tuhan. Kau pimpin kehidupan anak ini. Kau pimpin kehidupan Saudara William, supaya Engkau Allah yang ada di dalam hatinya. Kau Allah yang memberikan kesempatan kepada Saudara William. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung, untuk setiap pergumulan yang dialaminya, baik pergumulan kesehatan, pekerjaan maupun keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Maka Engkau juga Allah yang menolong Ibu Ella. Ketika ada gatal-gatal di badannya, Kau yang tolong sembuhkan. Ketika Bapak Salim sakit diabetes dan butuh pengobatan lanjutan, Kau yang cukupkan segala apapun yang dibutuhkan. Kau yang tolong berikan pengharapan kepada keluarga ini, kepada anak-anakmu ini. Bahkan ketika mereka bergumul tentang pekerjaan, Kau tolong bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kau tolong bukakan pintu-pintu penyertaan-Mu Tuhan, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, supaya mereka juga terus percaya dengan iman kalau Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau tolong Tuhan pimpin kedua anak-Mu ini Tuhan, Saudara William dan juga Ibu Ella, biarlah mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa saudara-saudari kita di dalam pergumulan pekerjaan, studi, dan juga kondisi ekonomi. Kita berdoa untuk Ibu Gyokwa yang ada di Cimahi. Kita berdoa untuk ekonomi keluarga dan anaknya, William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Saudara William yang magang dan juga dalam proses pembuatan skripsi serta kesehatan. Kita juga berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Susan di dalam pekerjaan dan pasangan hidupnya. Kita juga mau berdoa untuk Maureen di dalam pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Kezia Angelina di dalam pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk Abed untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk Alex
yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita ini. Bapa yang di dalam surga, Allah yang memimpin kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk Ibu Gyokwa, untuk saudara William, untuk Ibu Yuyun, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, dan Alex. Kedelapan anak-Mu ini Tuhan, di tengah setiap pergumulan mereka, di tengah setiap permasalahan hidup yang mereka alami, Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, di tengah keluarga mereka, Kau jadikan mereka garam dan terang. Di dalam pekerjaan mereka, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kau yang tolong mereka, Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan dan menjadi berkat dan terus hidup di dalam Injil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam pergumulan mereka tentang pembuatan skripsi mungkin, di dalam kesehatan mereka, atau bahkan di dalam pergumulan mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong jawab doa-doa mereka. Kirimkan tepat pada waktunya Tuhan. Jawab doa mereka Tuhan. Kau yang pimpin kehidupan mereka. Kau yang tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Maka kami menyerahkan kedelapan anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Dan mereka hidup semakin beriman kepada Tuhan. Tolong Tuhan, pakai kedelapan anak-Mu ini Tuhan. Dan jawablah tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga mau berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun. Ada saudara Kasito yang ada di Cibuntu. Dan juga Bapak Kusnedi yang ada di TKI. Yang berulang tahun tepat pada hari ini. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada dua saudara ini. Dan kalau ada rekan-rekan juga yang bertambah usia, akan mengucapkan selamat ulang tahun. Saya akan berdoa untuk kedua rekan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk usia yang bertambah, untuk kedua rekan kami, saudara Kasito dan juga Bapak Kusnedi. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah mereka alami bertahun-tahun. Saya mengucap syukur ketika Engkau Allah yang ada di dalam kehidupan mereka, yang menyatakan diri-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika hari ini kami juga di tengah momen bersyukur ini, kami juga menyerahkan kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka, dan apa yang mereka harapkan, Engkau yang berkenan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong pimpin terus kehidupan keluarga mereka, Kau pimpin pekerjaan mereka, Kau pimpin studi mereka, atau setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan, dan terlebih Tuhan, jadikan mereka berkat. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tahun-tahun ke depan kehidupan saudara Kasito dan Bapak Kusnedi ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memegang tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Luki mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIMpling berikut ini.
3: Buat ini Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat di mana kalian bisa perpanjang masa berlaku SIM kalian. Yang pertama ada di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE01. Yang kedua ada di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang jadwal mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Besok ada di The King Shopping Center dan Rest Area 78 Kiara Arta Park. Jumat ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang di Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Nah, buat hari ini ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya sama, jam Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat yang Kabupaten Bandung, hari ini ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek, besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya, Jumat ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, hari Jumat ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan senang sekali seperti biasa Viana bisa temenin kalian sampai jam 11 nanti dalam program Trending Topic Morning. Oke, seperti biasa aku mau nge-update dulu informasi-informasi terkini dari berita, ada apa aja dari kota Bandung dulu aja deh. Nih, ada kabar terbaru dari TPA Sarimukti. Diprediksi bakal penuh bulan Oktober 2026 nanti dan Pemkot Bandung mengajukan status darurat sampah. Ini tuh diajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul kapasitas tempat pembuangan akhir Sarimukti diprediksi penuh Oktober nanti ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto mengatakan Wali Kota Bandung sudah menandatangani surat permohonan itu pada Jumat 29 Mei yang lalu dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Kenapa sih harus kayak gini? Nanti kita bakal bahas ya. Intinya langkah serupa ini juga dilakukan oleh 3 daerah lainnya di kawasan Bandung Raya, yaitu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kota Cimahi. Nah, usulan status darurat sampah ini muncul setelah hasil rapat analisis bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya perubahan kondisi di TPA Sarimukti. Sebelumnya, TPA Sarimukti diperkirakan masih mampu menampung sampah hingga Juli 2027 alias tahun depan. Tapi berdasarkan perkembangan terbaru, kapasitas tempat pembuangan ini diprediksi akan lebih cepat habis dari perkiraan, yaitu kelihatannya hanya akan bertahan sampai 22 Oktober tahun ini. Masih dari Bandung nih, siap-siap operasi patuh 2026 akan dimulai 8 sampai 21 Juni nanti. Pelanggaran itu akan ditindak. Operasi tahun ini mengusung tema transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dan tertib hukum dalam berlalu lintas. Nah, katanya Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin menegaskan kalau seluruh jajaran diminta untuk memaksimalkan kesiapan sistem elektronik ini. Operasi patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE, sehingga seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal. Apa aja nih yang akan difokuskan pelanggarannya? 1. Plat nomor kendaraan yang dicopot atau tidak dipasang. 2. Plat nomor yang ditutup sebagian atau plat nomor yang dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat. Catatan, untuk pelanggaran berat seperti melawan arus, petugas di lapangan tetap akan memberlakukan tilang konvensional atau manual. Untuk penindakannya, 60% menggunakan ETLE, 30% menggunakan tilang konvensional atau manual, dan 10% melalui teguran simpatik atau pendekatan humanis. Yuk, dari sekarang bukan gara-gara ada operasi patuh ini, tapi kita tetap patuh berkendara untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi jangan gara-gara ada operasi ini jadi patuh semuanya. Nanti kalau udah gak ada operasi jadi melanggar ya. Enggak, tapi kapanpun dimanapun tetap patuh berlalu lintas dan tertib berlalu lintas.

0: You masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita ngomongin kota Bandung kembali ya.
1: Terserah ya udah enggak apa-apa, akhirnya juga ya udah kan.
0: Ujung-ujungnya juga. Nih, waktu kemarin kan sempat viral ada aksi dugaan pemalakan terhadap pengendara di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda atau yang kita kenal dengan Dago, Kota Bandung. Ini tuh viral di media sosial setelah terekam dalam sebuah video dan menuai sorotan publik. Jadi intinya, bagi kalian yang belum tahu, di dalam rekaman ini ada sejumlah pria muda terlihat mencegat kendaraan, terus nanyain asal daerah pengemudi, dan akhirnya minta sejumlah uang dengan dalih sebagai jaminan keamanan supaya kendaraan bisa melintas. Menindaklanjuti video viral ini, Polsek Coblong mengamankan seorang pria berinisial D yang diduga menjadi pelaku pemalakan. D, dia siapa? Apakah dia? Kapolsek Coblong Kompol Ricky Erickson membenarkan kalau pelaku menghentikan kendaraan berplat nomor B di Dago dan meminta uang kepada pengendara yang melintas. Peristiwa ini tuh terjadi pada Sabtu 23 Mei yang lalu, Persib versus Persija di GBLA. Pelaku yang diduga merupakan oknum supporter disebut melakukan aksinya ketika berada di bawah pengaruh alkohol dan mengaku membutuhkan uang tambahan buat beli minuman keras. Dalam video yang beredar, pelaku yang mengaku bernama Demon, sama kelakuannya ya, sama namanya, terdengar meminta uang mulai dari Rp50.000 hingga mengancam kendaraan korban bisa dirusak kalau tidak menuruti permintaannya. Aduh, oknum-oknum kayak gini jangan makin banyak di Bandung ya, berdoa semakin berkurang di Bandung ya. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi serupa. Karena kalau dilihat dari videonya, mungkin cuma dia nih yang minta-minta, tapi di depannya ada yang lain, kayaknya temennya juga.

Ya, sekarang masih di trending topic morning dan Viana akan membagikan informasi berita selanjutnya. Nih, ada pemeliharaan ruas jalan tol. Jadi jangan aneh kalau misalnya kalian lagi masuk ke tol Pasco atau tol Paster, ada beberapa ruas yang lagi dipelihara. Dipeliharanya sih kalau aku kemarin ngelihat ya, ada penambalan bolong dan juga ada pengecatan si besi ini ya, besi penghalang di jalan ya, yang di pinggir jalan. Dalam upaya menjaga kualitas layanan serta memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol, Jasa Marga terus melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala di ruas tol Cipularang dan Padalenyi juga. Nah, ini tuh dilaksanakan dari 31 Mei kemarin sampai nanti 10 Juni. Merupakan bagian dari komitmen Jasa Marga untuk memastikan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan tol. Selama pekerjaan berlangsung, operasional jalan tol tetap berjalan normal dengan pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan ya. Dan Jasa Marga juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Dihimbau selalu hati-hati, patuhi rambu dan arahan petugas di lapangan serta mengantisipasi waktu dan rute perjalanan. Yuk, kita lihat apa aja yang dikerjakan. Satu, ada scraping filling overlay. Ini tuh 31 Mei sampai 6 Juni. 6 Juni sampai jam kurang lebih jam 2 siang nanti katanya. Nah, yang akan di scraping fillingnya itu ada di ruas tol Padalenyi arah Padalarang di KM 143 plus 760 sampai KM 143 plus 571. Itu di lajur 2, ada satu titik ya. Dan di waktu yang sama ada juga di exit Buah Batu, ini 2 titik. Sedangkan buat ruas tol Padalenyi arah Cileunyi di KM 143 200 meter dan KM 148 808 meter di lajur 3 ada 3 titik dan di rem 1 Buah Batu ada 1 titik. Rencana pekerjaan kedua adalah rekonstruksi perkerasan. Itu di KM 71 sampai KM 94 di ruas tol Cipularang arah Bandung. Lajur 1 ada 5 titik nih, hati-hati. Biasa kalau udah ada 5 titik suka macet ya. Masih rekonstruksi perkerasan ada di ruas tol Padalenyi arah Cileunyi. Itu ada on ramp Buah Batu, gerbang tol 4 1 titik, off ramp Padalarang, lajur 2 dan lajur 3 1 titik, on ramp Padalarang, lajur 2 dan lajur 1 1 titik, off ramp Muhammad Toha, lajur 1 dan lajur 2 2 titik. Di ruas tol Padalenyi arah Padalarang, off ramp Kopo lajur 1 1 titik, on ramp Kopo lajur 3 1 titik. Dan yang terakhir, di ruas tol Padalenyi arah Cileunyi ada di rekonstruksi perkerasan, ini tanggalnya beda tapi sudah berlangsung, yaitu di akses keluar Cileunyi lajur 2 30 meter panjangnya dari 2 Juni kemarin sampai 4 Juni. Nanti akan ada di gerbang tol Cileunyi exit gardu 2 65 meter di tanggal 4 Juni besok sampai 6 Juni. Dan gerbang tol Cileunyi exit gardu 3 dan 4 19 meter nanti di 8 Juni sampai 10 Juni. Jadi memang cukup panjang ya tanggal pelaksanaannya, total sih dari 31 Mei nanti sampai 10 Juni. Dan tempatnya juga beragam, terutama daerah Kota Bandung cukup banyak nih. Jadi bagi pendengar semua, hati-hati dalam berkendara, jangan terlalu ngebut karena takutnya ketika ngebut kita enggak ngeh jalan di depan tuh ada penutupan sedikit nih satu lajur, nanti kita ngerem mendadak atau gak sempet pindah lajur kan, membahayakan diri sendiri dan orang lain juga ya.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Rabu, maka waktunya Viana buat ngomongin topik tentang keuangan di Trending Topic Morning ini ya. Kita bakal ngomongin bagi pendengar semua yang mungkin gak punya penghasilan yang tetap, jadi tiap bulan tuh bakal beda-beda gitu ya penghasilannya. Kita tahu ini memang akan menjadi tantangan tersendiri, beda banget ya sama orang yang mungkin kerjanya kantoran atau punya gajinya tuh bulanan, jumlahnya tuh stabil gitu tiap bulan, jadi pemasukannya tuh gak berubah-berubah. Jadi kita bisa mengalokasikan dananya dengan lebih teratur gitu. Berbeda dengan yang penghasilannya gak tetap, sehingga bikin pengeluaran juga lebih sulit kita kontrol. Kalau misalnya per bulan udah jelas, misalnya satu bulan angkanya segini, kan kita juga tahu nih kurang lebih pengeluaran per bulannya berapa aja. Itu kan bisa kita alokasiin dari penghasilan dikurangi pengeluaran, oh masih ada sisa berapa gitu. Sedangkan kalau penghasilan yang gak tetap, misalnya bulan ini lumayan banyak nih, bulan depan tuh kurang banget nih, menurun dengan jauh gitu, sedangkan pengeluaran tiap bulan kan kurang lebih sama. Nah, jadi akhirnya sulit mengontrolnya. Jadi, buat teman-teman semua yang penghasilan yang gak tetap, maka kalau gak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa bikin keuangan kerasa gak aman dan sulit memenuhi kebutuhan di waktu tertentu. Tapi tenang aja, punya penghasilan gak tetap bukan berarti kamu gak punya kondisi finansial yang stabil. Asalkan kamu bisa ngatur keuangan dengan lebih disiplin, pakai perencanaan yang tepat, maka itu bisa terkontrol meskipun pemasukannya naik turun tiap bulan. Nah, gimana nih cara ngatur keuangan agar tetap aman ketika penghasilan kita enggak tetap? Kalau misalnya penghasilannya tetap tiap bulan, kita tahu angka yang pasti. Nah, kalau yang enggak tetap, maka gunakan pemasukan terendah sebagai patokan kalian. Sedangkan yang terjadi itu adalah ketika kita punya penghasilan gak tetap, kita malah menggunakan pemasukan terbesar sebagai standar pengeluaran. Akibatnya ketika di bulan depan penghasilannya nurun, kondisi keuangan langsung kerasa berat. Gara-gara pos pengeluarannya kita udah atur sedemikian tinggi, setinggi penghasilan paling besar. Jadi pendengar, supaya lebih aman, gunakan rata-rata penghasilan terendah sebagai dasar dalam mengatur kebutuhan bulanan ya. Dengan cara ini, pengeluaran kita bakal tetap terkendali meskipun pemasukan lagi turun, karena kan kita pakai standar terendah dari pemasukan kita. Nah, untungnya kalau next month penghasilan kita lebih tinggi dari bulan sekarang, pengeluarannya kan tetap nih, jadi bakal ada alokasi dana lebih gitu ya. Bisa kita masukin ke dana tabungan atau dana cadangan atau dana darurat. Jangan langsung dihabisin. Cara mengatur keuangan yang kedua, ketika kita punya gaji yang gak tetap, yaitu kita harus sama kayak yang biasa sih, pisahin uang kebutuhan sama uang cadangan. Jadi gak beda jauh sama yang gajinya tetap tiap bulan. Begitu kita dapat uang, kita langsung bagi ke dalam beberapa pos keuangan. Prioritaskan buat kebutuhan utama, makan, tempat tinggal kalau kalian ngekos atau kalian sewa rumah, transportasi, dan tagihan rutin bulanan, sebelum akhirnya uangnya dipakai buat hal yang lain. Dan jangan lupa, salah satu pos pengeluaran atau pos kebutuhan keuangan harus ada dana cadangan. Jadi, kalau misalnya kan kita nggak tahu masa depan kayak gimana ya, walaupun kita udah ngelakuin poin yang pertama, kita pakai standar pemasukan yang paling rendah. Kalau amit-amit nih bulan depan semakin rendah gimana? Kita punya dana cadangan tadi, jadi lebih aman dan nggak mudah panik atau stres ketika penghasilan kita menurun. Terus, pada saat penghasilannya lagi gede nih, banyak orang tuh ngerasa, asik, aku bisa spare uang lebih banyak nih buat berbagai hal yang sebelumnya ketunda. Maybe beli tas branded, maybe ganti handphone, belanja berlebihan, atau aku mau apresiasi diri, mau makan di luar gitu ya. Hingga mengikuti gaya hidup yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan sih.
Kalau pengeluaran ikut naik setiap kali pemasukan meningkat, maka kamu bakal kesulitan menyesuaikan diri kalau pendapatan kamu turun lagi. Jadinya kondisi keuangan jadi gak stabil dan lebih mudah mengalami kekurangan. Jadi pendengar, penting banget nih buat jaga hidup, untuk menjaga gaya hidup kita tetap konsisten meskipun pemasukan lagi naik-naiknya. Fokuslah menggunakan tambahan penghasilan buat hal yang lebih bermanfaat, seperti menambah tabungan, dana darurat, atau kebutuhan jangka panjang lainnya. Nah, dengan cara ini, kondisi finansial bakal kerasa lebih aman dan tidak mudah terguncang ketika pemasukan berubah. Oke, next, kita tahu pemasukan kita bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kita perlu dana cadangan yang tadi udah disebutin juga di poin sebelumnya ya. Dana cadangan ini bisa kita kumpulkan untuk menghadapi kondisi ketika pekerjaan lagi sepi atau penghasilan menurun drastis. Kalau kita nggak punya dana darurat, situasi kayak keterlambatan pembayaran dari klien atau proyek yang tiba-tiba berhenti atau ada kebutuhan mendadak, itu tuh bisa langsung mengganggu kondisi finansial kita. Dan banyak orang akhirnya terpaksa menggunakan utang buat nutupin kebutuhan sehari-hari kalau nggak punya cadangan yang cukup. Jadi idealnya orang dengan penghasilan gak tetap itu punya dana darurat yang lebih besar dibanding pekerja yang gajinya tetap. Terus sama seperti orang pada umumnya, ketika penghasilan kita berubah-rubah, pencatatan keuangan jadi jauh lebih penting. Kalau kita gak punya catatan yang jelas, kita bakal sulit nih tahu kondisi keuangan sebenarnya tuh apa. Mencatat pemasukan dan pengeluaran bantu kita ngelihat pola penggunaan uang setiap bulan. Dan dari sini kita bisa tahu nih pengeluaran mana sih yang terlalu besar. Dan kira-kira kalau misalnya lagi penghasilannya nurun, pengeluaran apa nih yang perlu dikurangi. Ini semua tuh untuk kondisi finansial kita supaya tetap stabil. Dan kalau misalnya memang kalian ngerasa makin hari makin berkurang penghasilannya, kayaknya mengandalkan satu sumber penghasilan ketika pemasukannya gak tetap, itu kayaknya resikonya cukup tinggi ya. Jadi ketika pekerjaan kita sedang berkurang atau pemasukan nurun, kondisi keuangan kita kan pasti bisa langsung terganggu nih. Jadi mungkin kita harus pikirkan untuk menambah sumber penghasilan supaya finansial kita bisa stabil. Penghasilan tambahan gak harus langsung besar ya, atau gak butuh modal tinggi ya. Kita bisa memanfaatkan keterampilan yang kita punya, misalnya ngambil kerjaan sampingan, jual produk, atau jalanin proyek kecil sesuai kemampuan kita. Meskipun hasilnya mungkin gak terlalu besar di awal, tapi tambahan pemasukan tuh tetap bisa bantu kita nutupin kebutuhan atau menambah tabungan kita.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di Suara Indah ya. Dan masih di trending topic morning di edisi hari Rabu, kita ngomongin soal keuangan. Kalau kita ngomongin soal keuangan, pengeluaran, penghasilan, mungkin salah satu pengeluaran yang menjadi kebutuhan pokok kita masa sekarang dan masa dulu itu adalah listrik. Tapi kalian pernah ngerasa gak sih tiba-tiba misalnya tagihan listrik meningkat, padahal kalian tuh ngegunain barang elektronik biasa-biasa aja, gak ada penambahan barang elektronik lain dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan kecil sehari-hari yang bikin konsumsi listrik jadi lebih besar dari seharusnya. Yang pertama, banyak orang, sama gak nih sama aku juga ngelakuin hal ini, kebiasaan membiarkan charger, kabel TV atau perangkat elektronik kabelnya tetap tertancap di stop kontak sepanjang hari. Padahal beberapa perangkat tuh masih tetap menggunakan daya listrik meskipun sedang tidak dipakai. Kondisi ini dikenal sebagai standby power atau vampire power. Menurut penjelasan dari International Energy Agency, konsumsi listrik kecil dari banyak perangkat yang terus aktif bisa meningkatkan penggunaan energi rumah tangga secara keseluruhan. Jadi, kalau kita habis ngecas handphone, cabutlah kabelnya. Kalau kita udah nganonton TV, cabutlah kabelnya. Hal kedua yang ternyata bikin tagihan listrik cepat naik adalah menyalakan AC di ruang kosong atau nyalain AC dengan suhu yang terlalu rendah. Kenapa ngomongin suhu terlalu rendah atau di ruang kosong? Karena ini bikin mesin bekerja lebih keras untuk menjaga suhu ruangan tetap dingin. Penggunaan AC pada suhu moderat lebih hemat energi dibandingkan dengan suhu yang terlalu rendah. Jadi suhu yang dianjurkan tuh sekitar 24-26 derajat Celsius. Ini tuh udah cukup nyaman sekaligus bantu hemat listrik. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang punya kebiasaan suka buka tutup pintu kulkas berulang kali? Nah, ini juga sama, bisa bikin konsumsi listrik jadi meningkat. Kenapa? Waktu pintu kulkas terbuka, udara dingin tuh keluar, sehingga suhu di dalam kulkas akan naik dan mesin harus bekerja ekstra buat mendinginkannya kembali. Jadi, jagalah pintu kulkas untuk tetap terpuput. Untuk tetap tertutup rapat, ini tuh bisa bantu meningkatkan efisiensi energi. Jadi usahakan ambil kebutuhan sekaligus di dalam kulkas supaya kulkasnya gak kehilangan suhu dingin terlalu sering. Terus, next, menyalakan lampu di siang hari atau di ruangan kosong. Kalau ruangan kosong mah udah kelihatan pisan gitu ya, boros energinya teh, udah mah ruangannya kosong, ngapain lampunya dinyalain, bener gak? Tapi ya mungkin banyak orang yang lupa matiin. Atau misalnya cahaya mataharinya udah cukup nih masuk ke ruangan kita, tapi kita tetap pakai lampu. Nah, kebiasaan ini tuh kelihatan kecil, tapi kalau terus-terusan dilakukan, penggunaan listrik menjadi boros. Next, menyetrika pakaian sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena setrika tuh butuh daya listrik yang cukup besar, terutama waktu proses pemanasan awal. Jadi kalau misalnya kamu sering banget nyetrika tapi jumlah bajunya dikit, maka energi pemanasan awalnya kan jadi berulang kali kan. Misalnya kalau bajunya ada 10 lebih, satu kali disetrika beres. Tapi kalau bajunya cuma 3, 3, 3, berarti dalam 3 waktu yang berbeda berarti ada 3 kali pemanasan awal. Nah, inilah salah satu hal yang bisa bikin kita jadi boros listrik. Terus, sebagian orang juga terbiasa membiarkan TV menyala sebagai teman suara, meskipun sebenarnya nggak nonton, orangnya mah tidur, TV-nya nyala gitu ya. Dan kalau dalam kondisi kayak gini, kita tahu sebenarnya TV nggak ada gunanya kan dinyalain, kan TV itu untuk dilihat, nggak cuma buat didengar doang gitu kan ya. Nah,
TV tetap menggunakan daya listrik selama menyala, terutama kalau digunakan dalam waktu lama setiap hari. Jadi intinya, perangkat elektronik yang digunakan tanpa kebutuhan yang jelas, itu tuh bisa meningkatkan konsumsi energi rumah tangga. Jadi kalau misalnya TV-nya lagi nggak ditonton, ya dimatikan. Kemudian, ngomongin soal mesin cuci. Banyak orang langsung menyalakan mesin cuci meskipun pakaian kotornya masih sedikit. Padahal ketika mesin cuci dinyalakan, listrik yang digunakan tetap cukup besar karena mesinnya harus mutar tabung, isi air, ngejalanin seluruh proses pencucian kayak biasa meskipun isi pakaiannya cuma dikit. Misalnya, bajunya baru 3-7 potong aja gitu ya, langsung dicuci sama kalian. Ya itu mah udah gak irit listrik, gak irit sabun pula. Tapi jangan sampai mesin cuci kalian juga terlalu over ya penggunaannya. Jadi kita tahu kalau mesin cuci itu tuh maksimal cuma boleh

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning. Sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini, dan kita ketemu lagi besok di hari Kamis. Sampai jumpa, sehat selalu, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayai.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, selama 3 jam ke depan Steve akan menemani Anda dalam request lagu-lagu Indonesia. Jadi buat pendengar yang mau merequest lagu, silakan bisa merequest melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk line teleponnya bisa ke 6033540. Untuk WhatsAppnya di 0812-921-11921. Ya, sekali lagi buat pendengar yang mau merequest melalui telepon, boleh ke 6033540. Melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Oke, Steve mau kasih kesempatan untuk pendengar yang merequest lewat telepon dulu. Silakan bisa ke 6033540. Ya, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, Bu Ami, apa kabar? Baik. Sehat. Iya. Dipilihin dari Pance.
1: Ya.
0: Oke. Oke. Yuk, sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak. Selanjutnya, halo selamat siang.
2: Selamat siang Mas Steve.
0: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan sehat, Mas Steve juga sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat Bu.
2: Ada lagu Jarum Neraka, Niki Astria.
0: Jarum Neraka. Aduh, nggak punya ya Bu?
2: Oh, nggak punya. Apa itu ya? Badai Bulan Desember, AK Group aja.
0: Ada. Untuk ya, siapa aja kirim-kirimnya?
2: Buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Denny, Pak Dede, Pak Epis, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Herlin, Ibu Silpi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asben, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mamah Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Pit, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Iya, lanjut lagi. Halo, selamat siang. Halo.
3: Ya, selamat siang.
0: Pak Victor, apa kabar?
3: Puji Tuhan. Amin. Gimana? Sehat.
0: Puji Tuhan sehat, Pak.
3: Kalah sama ibu-ibu mah.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak. Mengalah, ladies first.
3: Mengalah untuk menang. Yang udah masuk tuh Ibu Ami, Ibu Mary ya.
0: Iya.
3: Ya, thank you Ibu Mary, Ibu Ami. Minta lagu ini aja, udah lama Victor Huta Barat, Terkenang Selalu.
0: Boleh.
3: Kirim juga buat Pak Suyono, Ibu Ami, Ami, Linda Wen, Ibu Yuli, Fani, Wawa, Ibu Feli, Ibu Weni, Silvi, Fani, Pak Suyono, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yane, Rami Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Olani, Lebora, Setiawati, Andrelo, Pak Willing, Sunjaya, Pak Yakob, Pak Haji, Uncu, Beni Pardede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Titi, Mei, Ibu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Erlin, Bu Yosef, Cisiupa, Fani, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Monur, Uti, Oma Guat, Pak Kong, Ayun, Yeni, Yeyen, Ramat Parken, Bukong, Pepi, Pak Winata, Alan, Asal, Ahim, Yanko, Pak Cetep, Rehan, Chen Chen Chiang, Chen Puing, Li Kocu, Li Kuan, Ibu Lin, Pak Ikoi, Riyadi, Richard, Sriman Juta. Buat semua aja, thank you, Steve. Selamat siang.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Victor ya. Silakan buat pendengar selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Oh, selamat siang, Steve.
0: Bu Deborah, apa kabar?
4: Baik, Steve sudah baik ya.
0: Baik, terima kasih Bu. Mau lagu apa Bu?
4: Mau lagu ini. Cinta Berbunga Rindu, Dedi Dores.
0: Cinta
4: sama Nila Sari.
0: Duet. Cinta Berbunga Rindu ya. Kirim-kirimnya untuk siapa Bu?
4: Iya. Buat Pak Beni Catra, Pak Victor, Pak Beni Padrede, Pak Ahin, Ko Ahal, Ko Guntun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epi, Pak Yako, Pak Sudiono, Ko Akong, Bu Gloria, Om Aguat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peli, Ciraning, Bu Peronika, Bu Betty, Bu Chen Puing, Trip juga. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih juga. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
5: Betul, saya Beni Cakra. Baik, terima kasih. Siapa juga?
0: Baik, Pak. Terima kasih.
5: Saya minta lagu satu tanda tangan.
0: Boleh.
5: Ya. Ini berusaha untuk Seturu, kemudian Ibu Lampang, Jaja dan Riana, dan kemudian Pak Siono, Niko Ani Kotu, Pak Alex Sahabat, ini dinding Ajun, kemudian untuk Pak Yakubus, Ibu Liz, Nyanyi Tianjin, Kerja Eke Sanes, untuk Yeni Apise, Terunika Depura Sela, terus kemudian untuk Pak Angin Cipadak, Andrulah David Yang, kemudian untuk Om Akwat dan Pak Victor, serta untuk seluruh teman-teman kita semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Baik, terima kasih.
0: Yo.
5: Tuhan memberkati.
0: Iya, terima kasih Pak Beni Cakra. Satu lagi, halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Bet, kemana aja?
6: Sakit, tahu.
0: Sakit apa, ibuku?
6: Sakit kaki, coba dibeli mie kocok, kaki sapi langsung kuat kaki saya.
0: Iya, kayaknya kebanyakan makan mie kocok tuh, kolesterol.
6: Eleku bapak-bapak, tadi udah mau masuk Pak Victor lagi, aduh. Lagi di Pak Benny, aduh, iya. Bagus air gratisan. Apura Pak Victor, Pak Benny, hurry ah. Terima kasih buat semuanya yang menyebut nama saya. Minta lagunya ya.
0: Ya.
6: Burung saja ingat pulang, biar Nia dan Niati.
0: Burung pun ingat pulang.
6: Iya, gitulah. Maklum lagi nggak connect. Kini buat semua aja lah lagi, iya nggak connect. Buat Steve sama Tegang, terima kasih berkati.
0: Yo, thank you Bu Bet. Semoga cepat sehat ya. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Nanti Steve kasih kesempatan lagi ya. Steve mau puterin dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Ada Pance, Steve pilihkan Ku Cari Jalan Terbaik. Kemudian Badai Bulan Desember, Terkenang Selalu, Satu Tanda Tangan, Burung Pun Ingat Pulang, dan juga Cinta Berbunga Rindu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Iya, dan sebelum Steve memutarkan lagu lagi, Steve akan mengundang Anda kembali yang mau merequest lagu-lagu melalui WhatsApp. Boleh ke 0812-921-11921. Sekali lagi, boleh kirim requestnya ke 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Ya, saatnya Steve membacakan request yang masuk melalui WhatsApp. Tapi sebelumnya Steve mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Radio Suara Indah, berulang tahun tanggal 1 Juni 2026 ya. Semoga Radio Suara Indah tetap jaya di udara dan jadi berkat. Oke, Steve bacain dulu ya request yang udah masuk. Ada nomor 940 dengan Ibu Lani di Katapang. Mau request lagu Belalang dari Bimbo. Salam untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Gang Epik, Pak Rahmat Parkan, Bu Lita, Bu Feli, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Mary, Mam Nuru, Bu Iing, Bu Linda, Bu Ine, Bu Betty, Pak Andrelau, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Lani Katapang. Ada Pak Ahal, nomor 1041, minta lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Adila. Kirimnya buat Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Bu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasker, dan untuk Steve. Terima kasih Ko Ahal. Lalu ada Pak Yaakob, nomor 1050, minta lagunya Duri Penghalang dari Jejak Paramur. Kirim-kirimnya untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andelau, Kukong Epik, Bu Ami, Bu Betty, Benny Pardede, dan untuk Steve semoga sehat selalu. Thank you Pak Yaakob. Berikutnya ada Ibu Lian, nomor 1115, minta lagu Biarlah Bulan Bicara dari Bruri untuk Anto Setiawan, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak. Lalu ada Denny Rahmat, minta lagunya Teman Hidup dari Tulus, dikirim buat semua pendengar. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Satu lagi ada Ibu Yunita, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Muncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen San Siang, Huinche, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semua. Oke, makasih banyak ya. Lagu-lagunya sudah siap. Ada Belalang, Bintang Kehidupan, Duri Penghalang, Biarlah Bulan Bicara, dan untuk Ibu Yunita, Steve pilihkan lagunya Kupu-Kupu Malam dari Dewi Yu. Dan buat memperingati ulang tahun Radio Suara Indah tanggal 1 Juni kemarin, Steve memutarkan lagu Selamat ulang tahun dari Jambo. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Sekarang saatnya Steve mau mengundang lagi Anda yang mau request lagu. Silakan bisa menghubungi telepon 6033540 atau 0812-921-11921 untuk request melalui WA.

0: Oke, silakan buat pendengar yang mau request melalui WhatsApp. Boleh ke 0812-921-1921 atau 6033540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas Rik.
0: Halo, Oma Guat, apa kabar?
1: Baik. Oh ya, cuma selamat ulang tahun ya, suara indah ya.
0: Iya, betul, Oma.
1: Oh ya, semoga tetap jaya negara ya.
0: Amin.
1: Masjid ya selalu sehat ya.
0: Amin, puji Tuhan,
1: Oma. Saya minta lagu itu, tapi ya kan jelas-jelas kaca. Yang kiri buat masjid. Sehat selalu. Buat Victor pastinya ya, Salka, Pak Bunbun, Pak Beri Sakra, Pak Siono, Pak Sejensia, Sejensuan, Pak Tuan, Kukong Etik, Ibu Deborah, Ibu Betty, Ibu Ayun, Ibu Sempui, Ibu Gloria, Ibu Maria May, Ibu Mary Bon Kopi, dan semuanya pendengar suara indah. Makasih, Pak Se.
0: Oke, sama-sama, Oma. Terima kasih banyak. Oke, silakan yang mau request lewat telepon lagi. Tadi ada Pak Hendy masuk, boleh dicoba lagi Pak Hendy. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Hendy, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik aja.
0: Mantap, semangat sekali Pak Hendy. Mau lagu apa, Pak?
2: Lagunya Biarkan Bunga Berkembang, ada nggak ya, ketika di
0: Biarkan Bunga Berkembang. Coba ada, Pak?
2: Ada, iya, terima kasih. Itu aja.
0: Kirim-kirimnya, Pak Hendy?
2: Kirim-kirimnya buat Steve, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan buat semua pendengar dan semua penggemar Radio Suara Indah, juga semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke, thank you, Pak Hendy.
2: Ya, terima kasih sama-sama.
0: Iya, selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang. Gimana kabarnya, Steve?
0: Kabar baik.
3: Jeng Milad, selamat ulang tahun Suara Indah yang keberapa ini, Kang?
0: Ke-25.
3: 25 tahun saya mengudara, terus berjaya di udara.
0: Makasih.
3: Ya, karena Suara Indah program-programnya enak, lagu-lagu K-pop, K-pop, info drakor, sekarang Indonesia, SLI sama negara Indonesia. Saya mau titip salam, Kang Steve, yang dulu penyiar yang sekarang dia Junsi masih ada, Grace, Fiona, pendengar Pak Koahin di Cibadak, Bu Pak Beni, Pak Bedi, Pak Beni Cokra, Pak Victor yang di Cianjur yang sedang mendengarkan di Garut dan via streaming. Tadi saya sempat dengarkan streaming walaupun streamingnya mati, namun streamingnya nanti normal kembali. Kemarin sepekan yang lalu waktu ke Garut, saya mendengarkan Suara Indah 92,1 FM, sinyalnya masih bagus. Walaupun sekarang ke Bandung, saya tiba di sini waktu kemarin Hari Raya Idul Adha. Ya. Saya mau request lagu yang ini aja, Pak Kang. Ada nggak The Opportunes? Kalau ada. Apa judulnya ya, Kang?
0: The Opportunes, ada Begitu Indah, Cinta. Cinta adalah dunia bersamamu, hatimu, kemudian ku ingin kau tahu melayang mungkin sayap pelindungmu tak bisa
3: kupas. Sayap pelindungmu ada.
0: Ada. Siap.
3: Baik, salam pendengar juga tim produser yang saya dicintai, ulang tahun ini semoga berjaya, semoga damai, aman.
0: Amin.
3: Oh,
0: terima kasih Kang Raihan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Steve.
0: Bu Iing, apa kabar?
4: Baik, gimana sebaliknya?
0: Baik, Bu Iing, terima kasih banyak.
4: Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga tetap di udara abadi di hati.
0: Amin, makasih Bu Iing. Mau lagu apa, Bu Iing?
4: Lagunya dari itu ya, sampaikan salamku, salam yang terakhir, gitu.
0: Salam terakhir ya?
4: Ya.
0: Oke.
5: Untuk siapa?
4: Untuk si duluan, semoga sehat selalu.
5: Amin.
4: Terus buat Bu Lani Ketapang, Bu Siska, Bu Meri Bungkok, Bu Dekura, Mariam Lume, Bu Betty, terus Bu Udi, Bu Astuti, Bu Yurita, Bu Lita, Bu Veronica, Bu Feli, Pak Andrilo, Pak Sunjaya, Pak Alek, Pak Suyono, Bang Victor, Pak Yako, Pak Robi, Pak Benny Pardede, Pak Beri Cakra, Pak Rahmat Parken. Terus pokoknya untuk pendengar suara Indah aja yang lagi ngedengerin semuanya.
5: Oke. Thank you, Bu Iing.
4: Iya, sama-sama ya. Stay sehat selalu ya.
5: Yuk, makasih. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
6: Halo.
5: Pak Victor, balik lagi, Pak.
6: Iya, mengucapkan selamat ulang tahun. Rupanya bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ya.
5: Betul.
6: Bertepatan juga dengan saudaranya ya. Nggak ngabarin sebelumnya. Kalau apa, selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah ya. Sukses selalu. Kapan nih mau perayaannya?
5: Iya nih, belum nih Pak.
6: Udah kelewat. Agenda terus kalian gathering sama pendengar.
5: Iya benar nih Pak, kita kumpul lagi ya.
6: Iya, betulin ya.
5: Siap Pak.
6: Ditunggu ya kabarnya. Iya.
5: Siap Pak.
6: Oke, selamat ulang tahun. Sehat selalu juga buat semua kru dan pendengar ya.
5: Iya.
6: Tuhan berkati selalu.
5: Iya, terima kasih.
6: Oke, thank you. Selamat siang.
5: Selamat siang. Halo, selamat siang.
7: Siang, Cip.
5: Pak Rahmat, apa kabar?
7: Baik, gimana Cip juga sehat?
5: Sehat, Pak, terima kasih.
7: Selamat ulang tahun buat Suara Indah. Semoga jaya di udara.
5: Amin. Terima kasih, Pak. Mau lagu apa, Pak?
7: Kustulis. Satu mawar bunga aja.
5: Mawar bunga ya. Kustulis ya. Untuk ya, siapa aja Pak kirim-kirimnya?
7: Yang baru Pak Victor ya. Iya, buat Pak Victor, buat Bulan Ketapang, Mas Rizky

0: Ya batip aja ya, semoga sehat selalu. Makasih ya, Pip.
1: Oke,
0: Selamat
1: makasih.
0: bertugas.
1: Terima kasih Pak Rahmat yang selalu setia. Makasih banyak. Satu lagi yuk, terakhir di segmen ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ibu Marianti, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Aduh, maaf belum di absennya, udah segmen ke sekian.
2: Lupa ngabsen, tadinya nggak mau muncul nih, kelupaan, lewat. Ini, selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah.
1: Makasih.
2: Maju terus, sukses di udara.
1: Amin.
2: Semakin berkembang diberkati Tuhan.
1: Berkembang ke kiri dan ke kanan.
2: Iya, gitu. Banyak banyak hadiahnya mungkin ulang tahun atau voucher.
1: Iya nih ya. Udah lama kita enggak ada kuis.
2: Kan ke-25.
1: Iya, benar nih.
2: Merah nih.
1: Saya lapor dulu sama yang di atas ya.
2: Nah, gitu. Amin gitu.
1: Iya.
2: Mau ini dong lagu Cinta Terlarang. The Virgin ada enggak?
1: Ada.
2: Ada. Mm-hmm. Itu aja deh. Mm-hmm. Salamnya buat
1: Oke, sama-sama. Thank you Bu Marianti. God bless, sehat selalu ya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya. Semoga pendengar juga selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya. Sekarang kita dengarkan dulu. Aduh, maaf. Kurang minum nih. Sekarang kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah diminta tadi dan sudah siap-siapkan ada gelas-gelas kaca. Biarkan bunga berkembang, saya pelindungmu. Salam terakhir, mawar bunga dan cinta terlarang. Selamat mendengarkan.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara SLI Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Gimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve putarkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang langsung aja nih Steve mau bacain request yang udah masuk lewat WA, karena masih banyak banget, takut gak keburu. Langsung aja ada Pak Anto Setiawan, nomor anggota 733, minta aku jatuh cinta dari Bruri. Dikirimnya untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Kukong Epic, Cikwe Niang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar Sye-Sye. Oke, terima kasih Pak Anto Setiawan. Iya nih, Kukong Epic udah lama gak muncul, kemana aja Kukong, semoga sehat-sehat terus ya. Lalu ada Opa Yusman, nomor 1036, minta Di Sini Aku Rindu, Di Sana Kau Bercumbu, dari Nia dan Niyati, untuk Pak Steve, Andre Lau, Bubun, Setiawati, Cecep, Alan, Lindawan, Lianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama Pak Yusman. Iya, Ibu Lindawan juga nih, udah lama gak dengar suaranya Ibu Linda, kemana aja, apa kabarnya, semoga sehat-sehat terus Bu Linda ya. Lalu ada Ibu Nurma 1038 minta Saat-saat Indah dari Nani Sugianto, dikirimnya buat Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih, sama-sama Ibu Nurma, thank you udah request. Ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagunya Kebebasan Memilih dari Diah Iskandar untuk Bu Mary, Bu Betty, Bu Deborah, dan Pak Steve. Terima kasih Ibu Lili. Lalu ada Pak Jimmy nomor 1090 minta lagunya Singkong dan Keju, dikirimnya untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you. Oke, thank you Pak Jimmy, semoga sehat selalu juga, Tuhan berkati ya. Ibu Astuti di Cimahi nomor 741 minta Aduh Lelaki dari Angel Puff. Salamnya untuk Pak Victor, Ibu Gloria, Pak Sunjaya, Pak Benny Pardede, Ibu Lani Ketapang, Pak Andre Lau, Bu Iing, Bu Mary, sama Omah Guat. Spesial buat penyiar, salam sehat bersama keluarga, amin. Makasih Bu Astuti. Oh iya nih, Pak Benny Pardede juga udah lama gak masuk request. Pak Benny, apa kabarnya Pak Benny Pardede? Kalau di grup cukup aktif ya. Boleh dong ikut request lagi Pak Benny Pardede ya. Semoga bisa aktif lagi nih di request on air langsung. Oke, ada Renaldi di Cililin mau request lagu apanya dong, kirim-kirim buat Bang Steve dan semua pendengar Suara Indah Radio aja. Oke, thank you untuk Renaldi di Cililin, terima kasih banyak sudah request ya. Oke pendengar, sekarang Steve mau puterin lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar melalui WhatsApp. Ada Aku Jatuh Cinta, Di Sini Aku Rindu, Di Sana Kau Bercumbu, kemudian Saat-saat Indah, Singkong dan Keju, Kebebasan Memilih, Aduh Lelaki, dan Apanya Dong. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia, di mana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda. Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang hari ini. Dan sekarang Steve berikan kesempatan lagi buat Anda yang mau request lewat telepon, boleh ke 6033540 atau ke WA 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Pak Bambang, apa kabar?
1: Cianjur Mendung.
0: Waduh, Cianjur Mendung. Bandung cerah, Pak.
1: Cerah, terima kasih. Jadi baru aja saya dengerin suara Indah ya. Ada urusan negara.
0: Ya. Waduh, urusan negara. Semoga lancar, Pak.
1: Sehat-sehat semua ya.
0: Iya.
1: Lagu coba tanya dulu sama istri. Lagu namanya lagu cinta katanya dari Titi Puspa. Khusus untuk keluarga Steve semuanya di Bandung dan yang dengarkan di Cianjur.
0: Oke.
1: Terima kasih Steve.
0: Oke, sama-sama Pak Bambang. Salam buat keluarga ya. Sehat selalu.

0: Selamat siang, apa kabar Om Tit?
1: Kabar baik, Bu Lin, gimana sehat tuh?
0: Alhamdulillah sehat, atas puji Tuhan. Gimana kabarnya semua?
1: Sehat, puji Tuhan. Terima
0: Iya,
1: kasih,
0: aku
1: Bu
0: baru
1: Lin.
0: kali ini lagi telepon, udah lama baru aktif lagi HP-nya.
1: Iya nih, Bu Lin, mau lagu
0: Iya.
1: apa?
0: Oh, lagu dari Sheila Majid deh, antara-antara Jakarta.
1: Coba
0: Antara
1: ya.
0: Anyer dan Jakarta. Iya. Oh iya, selamat hari.

0: gitu.
1: Salam untuk semua dan untuk Pak Victor, spesialnya untuk Om Bim.
0: Oke, thank you.
1: Iya, pertanyaan tesnya. Oke, welcome.
0: Yo, makasih.
1: Oke, makasih. Iya.
0: Terima kasih Bu Lin sudah request ya. Oke, sekarang Steve bacain request yang udah masuk lewat

0: Udah ada Ibu Naya nomor 995 minta lagu Sisa Rasa dari Mahal ini. Oke. Ya, dikirimnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Makasih Bu Naya. Lalu ada Pak Sunjaya, minta kau selalu di hatiku. Kirim-kirimnya untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Suyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin dan keluarga, Edi Ediwan, Ko Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wan Ilan, Om Maguat, Yai Cicendo, terakhir untuk Steve, selamat bertugas. Makasih Pak Sunjaya. Lalu ada Pak Cecep nomor 1097 di Kota Bali pada Larang, minta lagunya Ariati untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Kokom Epik, Pak Suyono, Pak Ahmad Parker dan Steve. Oke, makasih Pak Cecep. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Happy anniversary ya.
0: Iya, makasih
1: Bu. Happy anniversary ya. Keberapa nih, ke 25?
0: 25 Bu Gloria.
1: Erak ya, Pak,
0: iya.
1: Hebat. Ya, selamat supaya jaya terus, terutama penyiarnya juga, senang semua staff ya, biar sehat, sukses,
0: amin,
1: dan maju terus.
0: Amin, amin, amin.
1: Tuhan berkati.
0: Ya.
1: Minta lagu Brori aja lah ya.
0: Oke.
1: Lagu cinta aja.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat semua aja ya, Steve.
0: Oke, makasih.
1: Sehat-sehat ya.
0: Yuk.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Ya, selamat ya sekali lagi. Yuk, dadah ya.
0: Ya, terima kasih banyak Ibu Gloria. Ucapannya, doanya, makasih ya. Oke, lanjut lagi. Ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104 mau lagu Hampa dari Ari Lasso untuk Steve, semoga sehat dan semoga selalu Tuhan memberkati. Amin, makasih Ibu Lita. Pak Ahin di Cibadak mau lagunya Senandung Rindu untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syohwa, Mary, Deborah, Gloria, Veronica, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Bubun, Andre Lau, Alan, Ahau, Chen Sun Siang, Chen Hu Ing, Ikoi, Cece, Prehan, Kokong Epik, dan semua pendengar. Selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah. God bless you. Sama-sama Ko Ahin, terima kasih banyak. Ya, satu lagi ada Mama Nurul minta Gereja Tua untuk Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Ibu Mary, Bu Lani Ketapang, Bu Betty, Bu Uti, Bu Mimin, Bu Veronica, Pak Rahmat Parken, Bang Yus. Sehat selalu buat Steve beserta keluarga. Ya, selamat ulang tahun buat Suara Indah. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang Steve akan langsung aja puterin lagu-lagunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur ya. Dan Steve mau bacakan nih request yang sudah masuk ya, takutnya keburu nih pendengar ya. Ada Ibu, ada Mam Nurul minta Gereja Tua. Terima kasih untuk Ibu Maria Mei 979 minta lagu Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yu. Untuk Pak Victor, Kau Ale, Kau Buncun, Kau Aji, Kau Ahin, Pak Sunjaya, Kau Kong Epik, Pak Beni, Pak Dede, Pak Suyono, Pak Andre Lau, Ibu Deborah, Ibu Feli, Oma Guat, Miming, Gloria, Kuo Mingyang, Ayun, Chen Fuing, Veronica, Lani Ciate. Oke, terima kasih Ibu Maria Mei. Ada Chen Hao, Bang Steve, selamat ulang tahun buat Radio Suara Indah, jaya selalu di udara ya. Saya ingat saya mulai di udara di Pasca segedung dengan Chevy, berdirinya sebelum tahun 2000. Ya, kalau Chevy memang sebelum tahun 2000. Oke, thank you. Oke pendengar, saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf sepertinya nggak bisa semua aku puter karena keterbatasan waktu, nanti kita coba lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar Suara Indah. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Senang sekali saya Roni bisa hadir kembali untuk menemani Anda selama 60 menit ke depan di dalam acara TMBM Talk and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa siswa dari SMAK Trimulya. Nah, di studio telah hadir beberapa siswa bersama dengan guru pembimbingnya. Nah, boleh diperkenalkan dulu?
1: Iya. Hai, aku Anggrena dari 11-4. Ya, dari SMAK Trimulya. Okay.
2: Halo, nama aku Max dari kelas 13 di SMAK Trimulya.
3: Halo, saya Mikaela dari kelas 12 dari SMA Trimulya juga.
0: Oke, selamat datang ya di studio Suara Indah hari ini. Boleh dong kalian menyebutin dalam hari ini performnya mau perform apa nih?
1: Oh, kalau aku sendiri aku perform Mandarin Singing hari ini.
0: Mandarin Singing.
2: Kalau aku mau performnya itu English Speech.
3: Saya juga English Speech juga.
0: Sama berarti berdua ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah, saya mau tanya nih, kenapa kalian itu pilih perform itu?
1: Oh, mungkin
0: dari
1: saya dulu.
0: Boleh.
1: Sebenarnya aku tuh suka aja sih nyanyi. Terus kebetulan dapat kesempatan juga bisa tampil nyanyi Mandarin gitu di sini.
0: Hobi berarti?
1: Betul.
0: Berarti tahu lagu-lagu Mandarin dong?
1: Sedikit lah ya. Bisa dibilang aku lebih aktif mungkin lagu rohani mungkin ya.
0: Oh, lagu rohani.
1: Atau lagu-lagu pop yang sekarang gitu.
0: Terus dari Max?
2: Kalau aku dari dulu sih emang suka kayak tampil bahasa Inggris sih dari kecil. Tapi baru passion ke speech-nya itu di SMA ini sekarang.
0: Berarti di rumah sehari-hari ngomongnya bahasa Inggris?
2: Gitu? Ngomongnya bahasa Inggris ya. Sama keluarga.
0: Indonesia ya enggak.
2: Campur ya.
0: Sunda
2: dikit ya.
0: Inggris Sunda.
3: Kalau saya emang dari kecil juga sama kayak Clifford itu sering ngomongnya bahasa Inggris, tapi mulai belajarnya mulai karena dipaksa untuk ikut kompetisi sama orang tua, jadi saya mulai terbiasa untuk speech Inggris, dan saat dikasih kesempatan saya pikir saya bisa. Jadi
0: berarti di rumah sehari-hari Inggris itu?
3: Iya. Yeah.
0: Papi mami Inggris.
3: Inggris juga.
0: Oke, nah kalau itu mulai belajar nyanyi misalnya atau seperti itu dari kapan?
1: Aku sendiri sih dapat kesempatan buat ikutan Angelic Choir gitu dari umur 4 tahun. Aku ikutan sampai tahun lalu. Jadi 13 tahun totalnya aku belajar padus gitu. Jadi sebenarnya teknik vokal juga dapatnya dari padus itu.
0: Berarti sering ikut Angelic Night ya?
1: Betul, setiap tahunnya ada, betul.
0: Oke.
1: Iya.
2: Kalau aku sih dulu dari TK udah mulai disuruh untuk kayak storytelling Inggris gitu. Dari TK, SD mulai sering, SMP juga lumayan, tapi lebih diminatinya tuh pas SMA, lebih difokusin gitu.
0: Fokusnya di SMA.
2: Iya.
3: Kalau aku belajar public speaking mungkin SMP kelas 7-an. Karena emang dipaksa sama orang tua juga tadi. Jadi udah belajar dari kebanyakannya sih dulu di gereja latihan public speakingnya. Tapi mulai masuk SMA mulai bener-bener kayak kompetisi bener diajarin sama sekolah gimana caranya.
0: Tapi bukan terpaksa ya?
3: Bukan, kalau sekolah maman.
0: Okay. Terus apa yang membuat kalian itu tertarik di bidang ini?
1: Sebenarnya kalau buat aku mah emang hobi aja sih.
0: Hobi ya.
1: Pas mulai nyanyi tuh kerasa seneng aja gitu.
0: Flong gitu ya.
1: Iya. Seru aja gitu.
0: Jadi
1: menurut aku.
0: Kalau kamar mandi nyanyi.
1: Betul. Kok tahu? Betul, betul.
0: Iya. Ya. Ya. Biasanya kalau yang suka nyanyi begitu ya.
1: Konser
0: dalam
1: dikit gitu.
0: Nyanyi.
1: Betul.
0: Orang tuh oke tapi.
1: Oke.
0: Okay. Gak merasa berisik gitu.
1: Kebetulan mama juga orang padus. Oh. Jadi suka nyanyi juga. Benar.
0: Jadi keluarga penyanyi ini ya. Oke, kalau dari Max.
2: Kalau aku sih dulu di TK-nya seru aja sih bisa keluar kelas gitu kan. atau ada
0: dari TK memang suka.
2: Memang suka ya. Terus dari SMP gitu jadi punya kayak sarana buatnya ekspresiin ide atau apa gitu. Melalui speech atau kayak event English lainnya.
0: Berarti waktu SMP juga sering
2: bahasa. SMP juga lumayan sering gitu ya.
0: Kan SMA
2: malah SMA lebih difokusin.
3: Untuk saya mungkin karena saya teh orang tua teh sering public speaking juga. Jadi ke influence. Jadi untuk kayak
0: Bukan.
3: Gak tahu sih kemendatnya mereka bisa public speaking aja. Jadi kayak wow, bisa nih.
0: Jadi sering-sering isi seminar gitu.
3: Iya, ada beberapa kali. Iya, turun.
0: Oke, selama ini ya kalau kalian itu latihannya seberapa sering sih tengah kesibukan sekolah yang kalian jalani?
1: Mungkin
0: kalau nyanyi mah kayaknya tiap hari ya.
1: Iya. Kalau ada free time aja sih kak, gitu.
0: Selama ini masih ikut kursus atau apa atau sendiri?
1: Sendiri aja. Sendiri aja. Iya.
0: Bareng-bareng mama kali.
1: Boleh. Iya.
0: Oh, darinya?
2: Kalau aku biasanya itu pulang sekolah. Biasanya ada tambahan di sekolahnya sama guru atau enggak malam-malam di review sendiri gitu. Si skripnya.
0: Latihan sendiri.
2: Latihan sendiri ya.
0: Tapi di rumah enggak apa-apa latihan gitu.
2: Enggak apa-apa sih. Gitu. Ya paling kayak mereka bingung kenapa aku ngomong sendiri di kamar gitu.
3: Kalau dari saya jujur sesuka hati sih. Kapan merasa.
0: Gimana mood gitu.
3: Iya, gimana mood.
0: Coba terus latihan.
3: Iya, sampai malam jam 12 malam.
1: Wow.
0: Nah, untuk Mandarin atau Inggris ini ya, kamu lebih fokusnya ke pengucapannya atau maknanya?
1: Sebenarnya aku pengucapan sih.
0: Pengucapan.
1: Sama mungkin di nadanya mungkin ya. Aku lebih fokus ke situ.
0: Ada rencana buat lanjut ke luar?
1: Ada. Ya, jadi, semoga lah ya kita aminin aja. Ke China betul.
2: Kalau dulu pas awal-awal tuh lebih fokus ke pengucapannya ya agar lebih jelas atau gimana. Tapi sekarang sih lebih fokus ke maknanya abis. Kalau kita ngerti maknanya itu jadi lebih dapat gitu pas kita ngomong.
0: Berarti kalau dengar orang-orang bicara Inggris tuh udah biasa gitu.
2: Ya udah lebih biasa gitu.
0: Biarpun dengan logat yang berbeda gitu.
2: Iya.
0: Oke.
3: Saya pikir pengucapan lebih penting. Habis makna kan itu tergantung siapapun yang mendengar. Jadi maknanya mungkin mereka beda-beda saat mereka dengar speech atau nyanyinya kita.
0: Tapi kayaknya kalau Inggris sama Mandarin mungkin lebih susah Mandarin ya.
3: Iya.
1: Betul. Makanya saya mau pengucapannya
0: beda arti ya.
1: Betul. Benar-benar.
0: Sama gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, bagian paling sulit dari performance dari yang kalian tampil itu apa?
1: Kalau aku di teknik vokalnya mungkin ya. Karena ya dia di lagu yang aku pilih tuh aku pindah dari chest voice ke head voice terus. Jadi agak sulit buat mungkin beginner yang baru belajar nyanyi gitu. Seperti itu sih menurut aku.
0: Itu yang maju. Kalau pengucapan itu mah udah oke lah ya.
1: Aman, cuma butuh latihan aja.
0: Oke. Dari
2: kalau aku yang sulit itu mungkin intonasinya agar yang dengarnya juga gak bosen gitu. Jadi ada yang bagian yang kalem, bagian-bagian yang rada exciting gitu. Yang cepet.
0: Biasanya ngambilnya yang apa, British, Amerika atau apa?
2: Amerika sih biasanya. Habis
0: ya.
2: Lebih jelas gitu.
0: Lebih jelas
2: kata-katanya.
3: Oke. Kalau untuk aku mungkin bagian untuk menghafal skripnya apa, karena penghafalan itu kadang-kadang saya lemot.
0: Kurang minum kali.
3: Ya mungkin nanti ku coba nanti.
0: Apa menghafalnya mungkin? Tapi biasanya itu improve juga kan?
3: Iya.
0: Nah, bagian mana yang paling kalian nikmati itu dari
1: Dari performance aku sih apa ya, mungkin nyanyinya sih sebenarnya. Aku enjoy soalnya emang ada passion di situ gitu.
2: Kalau dari aku paling nikmatin tuh bagian akhir dari performance-nya. Ya, selesai sama kita bisa kayak nyimpulin apa intinya. Jadi pendengarannya dapat kasih quotes-quotes gitu ya akhirnya.
3: Saya kayaknya kebalikan. Saya lebih suka saat lagi performnya. Habis keren gitu.
0: Wow.
3: Iya.
0: Nah, dari semua perform kalian itu ya, sebenarnya ada nggak sih perasaan persiapan atau apa dari bisa tampil baik gitu di setiap perform? Berapa lama persiapan kalian?
1: Berapa lama? Sebenarnya tergantung sih, kalau dalam kesulitan lagunya, mungkin kalau buat aku ya, kalau susah banget di lagu Mandarin gitu, paling setiap hari aku coba latihan. Tapi itu kalau ada waktu aja sih, kalau free time.
0: Berapa jam biasanya?
1: Singkat sih sebenarnya, mungkin 10 menit, 15 menit.
0: Tapi sering mungkin ya?
1: Mungkin biar kayak si kata-katanya aku bisa mengucapkan dengan benar gitu. Jadi aku recheck lagi gitu.
2: Kalau aku persiapannya sih sebentar, tapi dilakukannya sering. Buat aku kayak lebih cepet ingat, sama gak terlalu capek gitu. Kalau sekali itu cuma kayak 15 menit ke sejam atau gimana.
0: Itu masih biasanya bawa teks atau udah di luar kepala?
2: Awal-awal bawa teks, tapi lama-lama dilatih di luar kepala, di depan cermin gitu. Agar intonasi sama body language-nya lebih kelihatan.
3: Kalau aku biasanya persiapan agak lama sih, cuman lebih jarang-jarang, kayak misalnya sehari cuman 15 menit gitu.
0: Tapi tiap hari juga?
3: Tergantung, kalau aku sibuk mungkin enggak, kalau enggak ya sering.
0: Nah, sebelum kalian tampil itu sebenarnya ada gak sih perasaan yang dengan grogi gitu sih?
1: Ada banget. Ada tadi.
0: Kalau waktu pertama kali nih, pernah nggak ada rasa itu?
1: Pernah sih, pasti ya. Pasti ada. Setiap kali perform juga biasanya aku ada sih.
0: Oh, tiap perform sekarang masih ada.
1: Mau deg-degan, mau mulai sedikit gitu. Ada, bener ada perasaannya gitu.
2: Kalau aku tadi ya di awal-awalnya gitu. Jadi pengucapan kata-katanya juga jadi gak terlalu jelas. Tapi
0: gemetar
2: gitu. Tapi abis sekali dua kali udah lumayan lancar.
0: Tengah-tengah
2: udah mulai lancar.
3: Kalau aku sampai hari ini masih deg-degan sih.
1: Iya,
3: nggak tahu gimana untuk menghilangkan rasanya ini. Tapi ya mau nggak mau sih tetap tampil ya. Jadi saat performnya sih udah nggak deg-degan lagi, kan udah di atas.
0: Waktu pertama doang.
3: Iya, sebelum mulai biasanya.
0: Terus kalau misalnya ada yang ngeliatin gitu?
3: Untung saya bisa copotin kacamata, jadi nggak kelihatan.
0: Jadi berem ya.
3: Iya.
1: Privilege-nya.
0: Nah, pas di atas panggung ini apa yang kalian rasain?
1: Kadang kalau apa ya, aku jujur kepikiran sih kadang. Kadang jadi emang dedekannya di stage. Jadi
0: kepikiran gimana?
1: Ya, apa ya? Dipikirin aja terus. Jadi di sini ada yang ngomong gitu. Aduh, gimana ya gitu. Ada salah enggak ya nanti gitu. Jadi kepikiran sendiri, tapi aku coba buat gak dengerin lagi dan fokus ke nyanyinya aja gitu, supaya gak deg-degan lagi kan gitu sih sebenarnya.
0: Pernah gak sih waktu di tengah-tengah ngeblank gitu?
1: Nah, pernah. Pernah.
0: Kalau nyanyi kan biasanya ini kan alur gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi masih bisa ngeblank juga.
1: Masih bisa. Kalau ngeblank sih ya gimana ya, tergantung latihannya sih. Kalau latihannya banyak mah pasti jadi di luar kepala hafal si liriknya kan. Tapi kalau misalnya enggak mah ya udah ngeblank terus stop bentar, terus kayak oh boleh ini enggak ulang gitu atau gimana gitu. Gitu sih sebenarnya.
0: Waktu tampil pernah kayak gitu?
1: Pernah. Iya.
2: Kalau aku awalnya itu ya deg-degan sih. Terus tapi lebih pas di tengah-tengahnya itu kayak lebih natural dan lebih tenang, karena kita habis latihan juga ya. Jadi lebih ya lebih flow aja gitu.
0: Pernah lupa enggak gitu tengah-tengah?
2: Pernah. Jadi harus improv aja gitu, mau enggak mau.
0: Tetap ngomong. Tapi kemana aja?
2: Kemana gitu. Ya gitu ya. Tapi makin lama jadi makin terbiasa sih. Jadi makin lancar juga.
3: Okay. Pas di atas panggung enggak tahu kenapa deg-degannya udah hilang saya. Jadi kayak ngerasa oh ya sudahlah, kita mau gimana lagi? Gas.
1: Gas kan.
0: pernah ngeblank gitu di tengah-tengah?
3: Oh, sering.
0: Jadi diem gitu?
3: Enggak, saya coba sebisa mungkin kok kalau ngeblank coba isiin sesuatu. Kayak misalnya ganti kata-katanya sedikit, tapi intinya kalau dapat intinya sih harusnya bisa aman.
0: Diem dulu gitu.
3: Diem sebentar, lanjut lagi. Lanjut lagi.
0: Enggak ngulang dari awal.
3: Enggak.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau speech itu gimana cara kamu bikin supaya penyampainya terasa itu?
1: Max ya.
2: Kalau aku sih harus dibedain intonasinya dan biasanya ditambah kayak penjelasan tentang kehidupan sehari-hari agar orang-orang yang ngedengerinnya juga lebih relate ke kehidupan mereka gitu.
3: Kalau menurut saya mungkin kosakata yang dipilih. Habis ada kata-kata kan yang mungkin relate sama orang-orang lain. Jadi yang bisa kayak langsung nyentuh hatinya mereka.
0: Sambil nangis gitu?
3: Mungkin. Nanti kita coba.
0: Oke, kalau dari nyanyi Mandarin nih, tantangannya lebih ke bahasa atau ke teknik vokal?
1: Jujur, dua-duanya. Karena lagu Mandarin itu susah kalau yang versi cewek gitu ya. Susah banget teknik vokalnya. Cuma ya bahasa juga jadi satu kendala sih. Karena liriknya juga harus benar, pronunciation-nya gitu. Jadi
0: ucapannya ya,
1: harus banyak-banyak latihan. Betul. Iya. Harus banyak-banyak latihan aja sih sebenarnya.
0: Oke nih. Terus siapa nih yang paling berpengaruh di dalam perkembangan kamu di dalam bidang masing-masing kalian?
1: Mungkin boleh Max dulu.
2: Kalau aku sih dulu pas kecil suka ngeliatin Koko tampil. Habis Koko juga suka.
0: Koko speak juga.
2: Speech juga. Oh. Iya. Jadi aku bisa belajar banyak dari dia. Terus kadang juga bisa latihan bareng kalau lombanya sama. Jadi yang paling inspirasi aku sih Koko.
0: Sampai sekarang masih
2: juga.
3: Aku mungkin dari orang tua, abis sama kayak Clifford bisa lihat mereka sering speech dan yang lain-lain. Tapi hari-hari ini aku juga dapat bantuan dari guru-guru karena mereka kayak memiliki input-input yang sangat membantu.
1: Kalau aku sih mungkin dari mami kebanyakan karena emang denger ya di rumah gitu. Sama mungkin penyanyi
0: ya.
1: Betul. Sama mungkin penyanyi-penyanyi pop yang di luar sana mungkin ya. Aku suka
0: kan
1: sih dengerin.
0: Itunya apa? Masanya beda.
1: Benar. Iya sih emang paling berpengaruh mungkin di mami ya.
0: Kalau papi enggak? Suka mami.
1: Papi lebih ke dengerin lagunya aja sih.
0: Mati ya papi.
1: Benar atau mungkin main musik dia mah lebih ke situ sih.
0: Oke. Nah, pendengar suara ini yang siaga bersama dengan kami, nanti kita akan sama-sama mendengarkan satu performance ya, dari pertama dari Grena dulu ya. Nanti kita dengar sama-sama tentang

大家好，我是三立学校的安格雷娜。今天我给大家唱一首歌《永不失联的爱》，请大家欣赏。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession, PMM, Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, tadi Titika telah mendengarkan suara yang begitu merdu sekali dari seorang siswi yang mempunyai bakat di dalam menyanyi. Ya. Nah, kita akan melanjutkan nanya-nanya lagi kepada mereka. Nah, selama ini orang tua kamu support nggak untuk perform kamu ini untuk

0: kalian punya juga nggak kegiatan atau prestasi lain selain di perform?
1: Kalau buat aku sendiri, aku mah lebih aktif di gereja sih sebenarnya. Jadi ikut kepengurusan gereja sama jadi worship leader gitu.
0: Ya masih nyambung-nyambung lah ya.
1: Iya, masih nyambung-nyambung benar. Iya.
0: Oke, tinggal pilihnya.
2: Kalau aku selain ini juga suka ikut lomba kayak IPA gitu. Kayak lomba-lomba penelitian atau kimia gitu kan.
0: Science
2: ya.
3: Kalau aku sih aktivitas paling ya les sama main sama temen sih di jam sekolah.
0: Hangout gitu?
3: Iya.
0: Masih jam makan gak?
3: Iya dong.
0: Masih ya? Masih. Ke kafe-kafe?
3: Enggak ke kafe sih, ke mall.
0: Ke mall?
3: Jalan-jalan gak habiskan duit.
1: Oh iya.
0: Nah, menurut kalian nih, kemampuan bahasa atau komunikasi ini penting gak di masa depan?
1: Menurut aku sih penting, karena kita nggak tahu ya, mungkin di masa depan siapa tahu misalnya kita ke luar negeri atau mungkin ada orang asing masuk ke Indonesia misalnya gitu, kita jadi bisa kenalan, mungkin punya teman baru, networking lah ya gitu istilahnya, seperti itu sih.
2: Menurut aku itu sangat penting, abis kita bisa kerjasama sama orang lain yang di luar negara dan lebih gampang juga untuk jalur kuliah atau apa kedepannya gitu.
0: Masa depan.
3: Menurut aku sangat penting, karena meskipun teknologi itu kan berkembang, tetapi manusia itu masih makhluk sosial, jadi pasti akan tetap komunikasi dengan sesama.
0: Nah, ada rencana lanjut nggak untuk kedepannya untuk di bidang ini?
1: Di bidang ini sih sebenarnya buat aku jadi backup plan sih. Iya.
2: Kalau dari aku paling lebih difokusin lagi, lomba-lombanya lebih seringin diikutin, terus mungkin ada variasi lomba Inggris lain selain speech yang aku mau coba.
3: Kayaknya sih aku akan lanjutin, karena ini speech itu kan sebenarnya skill yang sangat dibutuhkan di dunia luar.
0: Masih kepake lah ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, ada nggak pesan ya buat teman-teman atau buat pendengar semua nih yang masih takut tampil atau ngomong di depan ini?
1: Kalau dari aku, semangat guys. Cobain dulu aja ya. Kita nggak bakal tahu, mungkin siapa tahu kalian cocok di bidang ini gitu. Coba-cobain aja dulu gitu sih.
2: Kalau dari aku, mungkin kalian yakin aja dengan kemampuan kalian, terus kalian juga pasti punya sesuatu yang ingin ditampilkan kepada orang lain.
0: Percaya
2: diri aja ya.
3: Kalau dari aku, kalau kamu beneran mau lakuin, kamu harus persiapan dulu. Habis kalau lakuin tanpa persiapan, jujur itu akan gomit.
0: Oke. Nah, pendengar Suara Indah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, mari kita juga mendengarkan performance dari Max dan dari Mikael.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Nah, pendengar, bagaimana dengan penampilan dari Max dan Mika di dalam Speak English tadi? Luar biasa bukan? Nah, hari ini kita juga kedatangan seorang guru pembimbing dari mereka semua ya. Boleh dikenali dulu, Miss?
1: Nama saya Lena, saya mengajar bahasa Inggris kelas 10, 11, dan 12 di SMA Trimulya.
0: Nah, siswa-siswa ini dibimbing dari kapan?
1: Mungkin sekitar satu minggu sebelum rencana awal untuk rekaman. Gitu. Jadi memang kita juga tidak ada banyak waktu ya, karena memang kesibukan anak-anak dan juga kesibukan saya sendiri.
0: Terus kalau proses latihannya seperti apa biar mereka bisa sampil sampai bagus?
1: Proses pertama itu adalah pembuatan naskah. Jadi biasanya memang dikasih tema itu, lalu saya biarkan anak-anak kembangkan sendiri ide-ide mereka, masih berputar di tema yang sama gitu. Lalu saya cek naskahnya kurang lebih alurnya, strukturnya dan lain sebagainya. Sesudah naskah jadi baru latihan secara lisan. Nah, sekali lagi memang karena keterbatasan waktu juga, jadi mereka saya suruh merekam suara sendiri sambil membaca naskah, lalu kira-kira saya kasih masukan kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya.
0: Jadi mereka yang bikin sendiri gitu ya?
1: Naskahnya ya.
0: Nah, sejak kapan siswa ini sudah terlihat potensinya? Dari pertama atau?
1: Sejak saya pertama kali mengajar mereka kali ya.
0: Biasanya. Sudah kelihatan ya?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi di level SMA ini?
1: Mengembangkan sebetulnya lebih baik memang kalau mulainya sudah sejak awal. Jadi kalau seperti di Trimulya itu program bahasa Inggris kan sejak dari kelas 1 SD, malah dari TK sebetulnya ya. Tapi nah terus biasanya di tiap level SD, SMP, lalu SMA itu kan ada seperti apa ya, sertifikasi gitu ya. Nah, jadi kalau anak sudah melalui sejak awal seperti itu, jadi pas SMA itu tinggal di sudah kelihatan gitu. Jadi kurang lebih kalau ini anak bakatnya di sini, yang ini di situ dan lain sebagainya. Nah, lalu sesudah itu kita kembangkan dengan antara lain kadang-kadang ada ekstrakurikuler juga yang semakin menunjang, atau juga yang untuk supaya lebih menantang lagi itu kalau ada kompetisi di luar sekolah.
0: Itu yang kelihatan banget ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk singing Mandarin dan English Speech ini tantangan terbesar biasanya di mana?
1: Untuk singing saya kurang tahu ya. Memang kebetulan tidak mengerti bahasa Mandarin dan juga tidak bisa bernyanyi. Mungkin bisa dari Grenanya sendiri.
2: Oh, mana ya? Tantangan terbesar mungkin ya harus hati-hati nada, mungkin ya teknik vokal juga. Pengucapan sebenarnya itu paket lengkap sih. Memang harus pengucapan, pelafalan, terus teknik vokalnya juga harus okay, dan ketepatan di nada sebenarnya gitu. Jadi memang harus banyak latihan, banyak-banyak listening, dengerin suara kamu sendiri itu fals atau enggak gitu. Harus nyadar juga kalau fals harus diperbaiki, seperti itu sih sebenarnya.
0: Nah, Miss, kalau itu biasanya lebih sulit di pengucapan, teknik atau kepercayaan diri dari murid-murid?
1: Setiap anak itu beda ya. Jadi ada yang memang sudah pede sekali gitu, nah tinggal diarahkan di yang lain misalnya. Ada juga yang dari segi pengucapan mungkin harus perlu dibimbing lagi. Lalu untuk dari teknik juga sama. Jadi setiap anak itu beda-beda sih.
0: Nah, bagaimana membantu siswa supaya tidak hanya benar secara bahasa tapi juga menyampaikan dengan feel?
1: Kuncinya menurut saya itu pengertian gitu ya. Jadi baik dari speech, dari lagu gitu, apakah betul-betul memahami. Ini dari segi naskah itu sebetulnya si pembuat lagu itu sedang ingin menyampaikan apa, dan juga feel-nya juga sedang apa ini. Dari speech juga sama, apa yang kamu pengen apa ya, pendengar atau penonton dapat. Nah, itu caranya bagaimana. Nah, kalau misalnya sudah mengerti semuanya itu memang lebih gampang.
0: Nah, untuk latihannya intensitasnya berapa lama yang dibutuhkan?
1: Biasanya sih sekitar, kalau misalnya kita ada kompetisi gitu ya, mungkin sekitar seminggu sampai dua minggu.
0: Seminggu berapa kali?
1: Seminggu mungkin dua kali.
0: Dua kali.
1: Dan sekali lagi tergantung memang apa masih banyak yang harus dibetulkan atau tidak gitu. Jadi seminggu paling sedikit dua kali.
0: Apakah siswa juga didorong untuk latihan di luar sekolah,
1: Oh ya tentu. Jadi itu harus ya sebetulnya ya. Karena kan memang keterbatasan waktu juga. Kalau di sekolah kan ada kegiatan lain, ada KBM dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau kalau di luar sekolah, di rumah terutama harus bisa latihan sendiri.
0: Nah, seberapa penting peran orang tua di dalam perkembangan siswa seperti ini?
1: Penting sekali sih, orang tua kan harusnya paling tahu gitu, ini masing-masing anak itu bakatnya ada di mana, passionnya di mana, minatnya juga gitu. Jadi kalau tahu, pasti apa sih harus juga bisa mendukung gitu. Karena kalau sudah passion itu kan pasti kan lebih gampang mengarahkannya. Tapi kalau dipaksa melakukan sesuatu yang bukan minat atau bakat mereka, itu susah, lebih susah.
0: Berarti udah ada kolaborasi ya antara orang tua dan guru itu ya?
1: Iya, sebetulnya kalau misalnya kalau ada kompetisi, kita juga pasti kasih tahu orang tua gitu. Ini ada kompetisi ini itu. Dan orang tua juga sebetulnya untuk level SMA harusnya sudah mengerti ya, kalau yang namanya kompetisi ini itu sebetulnya menunjang bukan hanya soft skills tapi juga untuk nanti ke universitas juga. Jadi setiap anak itu kan butuh portfolio untuk minat dan bakat masing-masing.
0: Jadi selama ini mah oke, bisa orang tua dukung terus itu.
1: Betul, ya.
0: Nah, selain kemampuan bahasa, soft skill apa yang berkembang dari kegiatan ini biasanya?
1: Tentu saja yang kemampuan bahasa ya, terus kemampuan misalnya kalau untuk tampil di depan umum tentu saja public speaking, terus ada juga self confidence, itu juga penting, dan juga bersosialisasi juga, terutama kalau misalnya dari kompetisi misalnya mereka kan pasti bertemu dengan siswa dari sekolah lain, kadang-kadang dari negara lain gitu. Jadi penting untuk bisa berkomunikasi juga dengan berbagai orang-orang dari berbagai kalangan.
0: Nah, selama ini apakah siswa didorong juga untuk ikut lomba atau kompetisi?
1: Didorong dan sambil diseleksi juga tentu saja. Jadi iya, pastikan iya. Kalau misalnya kita nggak bisa aja kirim siapa yang mau, ayo siapapun yang mau kita kirim. Itu kita juga seleksi juga itu.
0: Bagi mewakili sekolah ya itu.
1: Iya betul.
0: Nah, sejauh ini apakah sudah ada pengalaman tampil di luar sekolah?
1: Sudah. Ya. Jadi kita sudah banyak kirim banyak siswa untuk kompetisi di luar sekolah.
0: Masih daerahnya Indonesia atau udah pernah ke luar negeri?
1: Selama ini Indonesia. Masih karena Indonesia. Itu memang urusannya dengan pihak yayasan dan lain sebagainya kalau untuk luar negeri.
0: Okay. Nah, bagaimana sekolah mendukung sistem tiga bahasa agar siswa benar-benar bisa aktif menggunakan bahasa?
1: Ya, memang salah satunya dengan berbagai kompetisi juga gitu. Supaya kalau memang sudah bertahun-tahun diajarkan di sekolah, nah bagaimana prakteknya di luar, yaitu dengan kompetisi, apa menyanyi atau baca puisi atau storytelling, speech dan lain sebagainya.
0: Nah, apakah kemampuan public speaking ini juga dipersiapkan untuk dunia kuliah atau kerja?
1: Iya betul. Jadi dari bahan-bahan materi di dalam kelas dan juga dari kompetisi itu memang semuanya ada hubungannya dengan dunia kuliah terutama, dan ada juga yang dipersiapkan untuk dunia kerja juga.
0: Buat kelanjutannya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana menjaga konsistensi siswa di tengah kesibukan akademis SMA yang mereka jalani?
1: Ya, sekali lagi yang pertama itu sistem seleksinya itu ya. Apakah ini siswa bisa mengejar ketinggalan kalau misalnya ada banyak kegiatan? Nah, bagaimana dengan kegiatan di kelasnya gitu? Kalau kira-kira bisa ada balance, mereka bisa balance antara duanya itu, barulah kita kirim gitu. Jadi kita tidak akan seleksi yang anak-anak yang oh memang saya pengen keluar aja, nggak mau di kelas gitu.
0: Pengen mainnya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, harapan Miss untuk siswa yang tampil di hari ini ke depannya apa?
1: Terus kembangkan bakat dan minat. Jadi terus kembangkan sambil terus belajar.
0: Ada pesan nggak Miss untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri?
1: kalau memangnya ada merasa ada kemampuan itu, jangan takut untuk mencoba. Karena terutama untuk masa-masa SMA ini kan masa-masa mencari juga gitu ya. Tempat saya di mana, bakat saya ada di mana, dan lain sebagainya. Itu jadi jangan takut mencoba.
0: Terima kasih Miss untuk kehadirannya, untuk setiap jawaban yang diberikan. Terima kasih Arinda. Akhirnya kita juga ada di penghujung acara dan kita sebentar lagi juga akan pamit. Terima kasih untuk kehadiran dari siswi-siswa SMA Dimulya dan pembimbingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kembali.

0: Menjadi seorang yang tegas akan dipandang dengan rasa segan. Menjadi seorang yang bijaksana akan mendatangkan rasa hormat. Tetapi menjadi orang yang murah hati akan mendapatkan cinta kasih.
1: 严肃让人敬畏，明知让人尊敬，善举让人敬爱。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高高兴兴地干活就不会有勉强的感觉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 求神帮助他们在家中也能够带领孩子建立起一个家庭的祭坛，来带领他们的孩子。第三，也为着今年在假期的时候，教会的儿童施工部将在6月18到20日在马格尔旺印举行基督教育超级教义的这个活动，求神祝福这个活动所有的筹委会，每一位同工参与的同工，以及所有参与的辅导老师，能够让整个活动成为这些参与者的祝福，也能够让更多的孩童因为这个活动能够信主。
1: Kita akan berdoa untuk setiap anak Sweety Kids agar mereka mempunyai pertumbuhan iman sedari kecil, dan juga yang kedua kita akan berdoa untuk para orang tua dari anak-anak Sweety Kids agar mereka dapat memberikan teladan iman kepada anak-anak mereka dari kecil. Dan yang ketiga kita akan berdoa untuk acara Super Dog yang akan diadakan tanggal 18 sampai 20 Juni di GI Mekarwangi. Mari kita doakan untuk segala persiapannya, untuk setiap panitia, untuk guru yang berkomitmen melayani sampai kegiatan berlangsung, dan agar kegiatan ini juga boleh membawa pertumbuhan iman bagi anak-anak yang mengikutinya.
0: Kami bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan,
1: kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu.
0: Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih第二呢，就是现在全球的经济都非常的萧条，尤其是印尼这样的国家，各个行业都非常的艰难。我们求主来保守在这样经济萧条的情况当下，这个国家能够平安太平，特别是求神保守政府能够有敬畏真神的心，带领这个国家度过这些艰难的岁月。
1: Kita akan berdoa untuk cuaca ekstrim yang belakangan terjadi, banyak terjadi bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain.Kiranya Tuhan memberikan hikmah kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menjaga keselamatan warga dan menanggulangi bencana yang terjadi. Juga untuk kondisi Indonesia, berdoa agar tetap stabil, menolong juga untuk pemerintah untuk mengatasi segala masalah yang terjadi.
0: Kami berdoa untuk pemerintah untuk mengatasi segala masalah yang terjadi. Kami berdoa untuk pemerintah untuk mengatasi segala masalah yang terjadi.

0: 请各位肢体就坐。
1: Kita akan duduk kembali。
0: 我们接下来要为着会有的需要来代求。我们首先要为着我们还没有信主的这些家人、亲朋戚友们来代求。我们按照各自聚会的堂会来提名为他们祷告。
1: Kita berdoa untuk kebutuhan jemaat. Kita akan mendoakannya berdasarkan ibadah di mana kita beribadah.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Luki. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala rencana-Mu yang mungkin kami masih belum bisa pahami, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Ketika pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan, mendengarkan, dan juga mendengarkan apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Berikan kami hikmat dan bijaksana Tuhan, supaya kami juga benar-benar bukan hanya mendengar, tapi kami bisa menghidupinya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di tengah setiap pergumulan kami, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar, pagi hari ini saya akan memberikan tema perenungan kita hari ini dengan Allah sering memberikan kejutan, yang diambil dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu bisa merenungkannya ketika nanti bisa membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dan meng-highlight ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Pendengar, pernahkah saudara terkejut melihat seseorang yang sama sekali tidak pernah kita perkirakan justru dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa? Pernahkah kita tidak menduga seseorang yang biasa-biasa saja tapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Dunia biasanya melihat seseorang bukankah dari kekuatannya, dari kepintarannya, dari statusnya, dari cara dia bergaul atau pengaruhnya. Namun tentu juga bukankah kita juga sadar kalau cara kerja Allah seringkali berbeda dengan cara berpikir manusia. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Korintus pasal 27 menunjukkan sesuatu yang menarik. Apa yang dikatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa maksud dari bagian ini? Saya akan memulai dengan sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Fanny Kemble. Fanny Kemble, seorang aktris ternama di Inggris yang lahir di sekitar tahun 1800-an, yang kisahnya ini menjadi sangat menarik karena ia menikah dengan seseorang pengusaha perkebunan besar di wilayah selatan yang bernama Pierce Butler. Pierce Butler adalah pengusaha di Amerika bagian selatan yang sangat kaya raya, sangat berkecukupan, dan kehidupannya jauh dari omongan orang-orang. Fanny menikmati kehidupan yang mewah di perkebunan tersebut sampai suatu saat ia melihat betapa besarnya harga yang harus dibayar oleh para budak yang bekerja di sana demi kemewahan yang dia terima itu. Secara lahiriah, Fanny memiliki kehidupan yang mewah dan berkecukupan. Namun ketika ia melihat secara langsung bagaimana para budak diperlakukan dengan kejam, hatinya mulai terusik. Ia sadar bahwa kenyamanan yang dinikmatinya dibangun di atas penderitaan orang. Pergumulan itu semakin besar hingga akhirnya ia harus memilih antara kenyamanan hidup atau justru menyuarakan kebenaran. Secara manusia, Fanny Kemble adalah orang terakhir yang diperkirakan akan menentang sistem perbudakan. Ia adalah bagian dari keluarga yang memperoleh keuntungan dari sistem tersebut. Namun justru dari posisi itulah Allah bekerja. Ketika banyak orang yang memilih untuk diam, Fanny akhirnya memilih untuk berbicara. Ketika banyak orang menjaga kenyamanan mereka,
Fanny rela kehilangan pernikahannya demi memperjuangkan apa yang benar. Karena akhirnya Fanny bercerai dengan suaminya. Setelah ia menulis tentang perlakuan kejam yang sering diderita para budak. Tulisannya itu beredar luas di kalangan gerakan yang mendorong dihapuskannya perbudakan dan diterbitkan tahun 1863 dengan judul Journal of a Resident on a Georgian Plantation in 1838 sampai

penentang, perbuat perbudakan yang tak terduga. Dikenal sebagai penentang perbudakan yang tak terduga. Tulisan itu membuka mata banyak orang mengenai kekejaman perbudakan dan memperkuat gerakan penghapusan perbudakan di Amerika. Dunia tidak menduga bahwa seorang aktris kaya dan istri pemilik perkebunan justru menjadi suara yang menentang ketidakadilan itu. Namun disitulah kita melihat bagaimana pola pikir Allah, cara kerja Allah bisa bekerja. Ia mampu membalikkan ekspektasi manusia dan memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Tentu ketika kita baca surat 1 Korintus pasal yang 1 tadi, tentu kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus yang sebenarnya sudah hidup di dalam kenyamanan di sana, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, justru dia datang, dipikul, memikul salib yang sebetulnya tidak layak. Tapi dia lakukan karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Tapi orang-orang mungkin akan berkata, ya, dia adalah Yesus. Saya bukan Yesus. Mengapa saya harus berlaku demikian? Bapak Ibu, Paulus menceritakan ini, mengatakan ini kepada jemaat di Korintus, menuliskan surat ini di tengah kondisi jemaat di Korintus bukan di dalam keadaan sulit. Korintus adalah wilayah di mana sebuah kota pelabuhan yang sangat maju, kaya, dan dipengaruhi berbagai pengaruh budaya serta filsafat Yunani. Masyarakat Korintus sangat menghargai kepintaran, kemampuan, relasi, status sosial, dan kekuatan manusia. Sayangnya, pola pikir ini mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka mulai hidup membanding-bandingkan pemimpin rohani, membanggakan hikmat manusia, dan menilai keberhasilan berdasarkan ukuran dunia. Dan ketika Paulus menuliskan ini untuk mengingatkan bahwa dasar iman Kristen bukanlah kehebatan manusia, melainkan karya Allah melalui Kristus yang disalibkan. Dalam pasal 1, Paulus secara khusus menyoroti paradoks Injil. Bagi orang Yunani, salib dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi, Mesias yang disalibkan adalah sebuah batu sandungan. Namun justru apa yang dianggap lemah dan hina oleh dunia, Allah menyatakan kuasa keselamatan. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa Allah memilih apa yang bodoh, lemah, tidak terpandang, dan hina untuk memperlakukan yang berhikmat dan kuat. Untuk mempermalukan yang berhikmat dan kuat. Tujuannya jelas, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bukankah sering di antara kita merasa juga, siapa saya? Kita merasa tidak memiliki kemampuan khusus, jabatan penting atau pengaruh besar. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah tidak mencari orang yang sempurna. Allah mencari orang yang bersedia. Apa yang tampak kecil di mata dunia dapat menjadi alat yang besar di tangan Allah. Bagaimana salib yang hina itu justru menjadi lambang keselamatan. Bagaimana salib yang saat itu dianggap sebagai hukuman yang tertinggi, hukuman yang tidak layak, hukuman yang hina, justru Allah pakai.
sebagai simbol keselamatan yang diterima oleh manusia. Allah sanggup berkarya melalui kehidupan kita. Seperti Allah yang sanggup berkarya dalam kehidupan fani. Tentu prinsip ini tidak hanya berlaku bagi tokoh-tokoh sejarah saja, atau konteks orang-orang yang dekat masyarakat Korintus. Sampai hari ini, Allah masih bekerja dengan cara yang sama. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 27-28, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini adalah kabar yang baik bagi kita semua. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang yang paling pintar, paling kuat, paling berpengaruh, paling hebat berelasi sebelum Tuhan memakai kita. Justru seringkali Tuhan bekerja melalui kelemahan kita agar kemuliaannya semakin nyata. Kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tentu bukankah ketika kita juga melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, apakah mereka dipilih Allah ketika mereka sudah menjadi hebat? Kebanyakan tidak. Kita lihat bagaimana Musa, bagaimana Abraham, bagaimana tokoh-tokoh yang lain yang ada di dalam Alkitab, nabi-nabi, bahkan murid-murid Tuhan Yesus, seorang nelayan. Namun justru bukankah mereka

banyak orang yang menerima Tuhan yang diberitakan oleh para nelayan. Banyak orang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah diberitakan oleh pemungut cukai. Bapak Ibu, di tengah kondisi kita yang tidak sempurna hari ini, di tengah kondisi kita yang mungkin tidak ideal hari ini, kondisi kita yang penuh keterbatasan, kita perlu sadari bahwa keterbatasan itu bukanlah penghalang bagi Allah. Yang menjadi pertanyaan bukanlah seberapa hebat kita, melainkan apakah kita membuka hati kita untuk dipakai olehnya. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Ia dapat memakai perkataan sederhana, tindakan kecil, bahkan kesaksian hidup kita untuk membawa perubahan hidup bagi banyak orang. Jangan sampai kita meremehkan apa yang Tuhan dapat lakukan melalui hidup saudara, hidup kita. Allah yang memakai Fanny Campbell, seorang penentang perbudakan yang tak terduga, adalah Allah yang bersama yang bekerja hari ini. Jika kita membuka diri kita kepadanya, kita mungkin akan tercengang melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab pada akhirnya bukan kemampuan kita yang menentukan hasilnya, melainkan kuasa Allah yang bekerja melalui kita. Pada akhirnya, prinsip bahwa Allah memakai orang yang tidak terduga mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Dunia melihat salib sebagai lambang kelemahan, kekalahan, dan kehinaan. Namun justru melalui salib itulah Allah menyatakan kuasanya yang besar, yang terbesar. Kristus yang dihina, ditolak, dan disalibkan menjadi juru selamat kita. Karena itu, ketika kita merasa kecil, lemah, atau tidak berarti, kita dapat datang kepada Kristus dengan penuh pengharapan. Allah yang memakai Kristus, Allah yang memakai salib untuk mendatangkan keselamatan, sanggup memaknai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan. Injil mengingatkan bahwa nilai kita bukan ditentukan oleh pandangan dunia, melainkan oleh kasih Kristus yang menebus dosa kita. Hari ini marilah kita menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Siap, S-nya berarti setia melakukan hal yang Tuhan percayakan. I-nya berarti ikut kehendak Tuhan, meskipun tidak selalu mudah atau nyaman. A-nya berarti andalkan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Dan P-nya berarti percaya bahwa Tuhan dapat memaknai hidup kita melebihi apa yang kita bayangkan. Ketika kita hidup dengan sikap siap, setia, ikut kehendak Tuhan, andalkan kasih karunia Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat memakai hidup kita, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita bukan menjadi orang yang paling hebat, paling terkenal, atau paling berpengaruh. Namun Tuhan yang ada di pihak kita, Dia tidak sedang mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari hati yang bersedia. Karena itulah jangan fokus kepada keterbatasan apa yang kita alami, keterbatasan apa yang ada di dalam diri kita. Fokuslah terhadap Kristus yang sanggup memakai siapa saja yang menyerahkan hidup kepadanya saat hidup kita dengan sikap siap.
kita akan melihat bagaimana Tuhan mampu mengubah hidup yang sederhana menjadi pekerjaannya yang luar biasa. Di tengah setiap pergumulan kita, di tengah segala insecure-nya kita, di tengah segala sakitnya kita, mari kita terus mempersiapkan hati kita, diri kita, untuk kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, menjadi garam dan terang, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasinkan dunia ini, untuk menjadi terang di tengah dunia. Bukan ikut-ikutan, tapi justru menjadi berbeda, serupa dengan Kristus, taat dengan Tuhan. Maukah kau dan saya dipakai oleh Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa seringkali apa yang ada di dalam rencana kami, yang ada di dalam kehidupan kami, seringkali hanya berfokus kepada diri kami. Tapi Engkau adalah Allah yang sudah mendesain kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami dan juga mengasihi kami dan juga memiliki rencana di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebagaimana Engkau datang, lahir, mati di atas kayu salib, menghapuskan dosa manusia, dan juga Engkau bangkit dan naik ke surga, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk setiap kami, orang-orang yang sebenarnya tidak

Berbicaralah ketika kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Tuhan tolong, ingatkan kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus berbicara kepada setiap kami, membimbing kami apa yang perlu kami lakukan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena Engkau Allah, Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah segala keterbatasan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap.

Hari ini saya akan membacakan beberapa pokok doa yang sudah masuk dan akan sama-sama kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Saudara William dalam pokok doa tentang kesehatan yang ada benjolan di tangannya. Kita juga mau berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung, yang saat ini ada gatal-gatal di badan. Dan juga kakaknya, Bapak Salim, yang sakit diabetes dan akan melakukan pengobatan lanjutan. Lalu pemulihan Ibu Popon, kesehatan keluarga, pergumulan keluarga tentang pekerjaan, dan juga Natasha, keponakannya Natasha, Vanessa dan Mela yang sedang mencari pekerjaan, dan juga anaknya Feby dan keponakan Lea yang sedang ujian. Mari kita berdoa untuk kedua saudara dan saudari kita. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur ketika Engkau Allah memelihara kehidupan kami. Di tengah kondisi apapun yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara William yang saat ini ada benjolan di tangannya. Tuhan, tolong jamah anakmu ini. Tuhan, tolong berikan pengharapan kepada anakmu ini. Dan Engkau yang berlaku, Engkau yang berkenan sebagai tabib yang agung kepada anakmu ini, Tuhan. Kau pimpin kehidupan anak ini. Kau pimpin kehidupan saudara William. Supaya Engkau Allah yang ada di dalam hatinya. Kau Allah yang memberikan kesempatan kepada saudara William. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung. Untuk setiap pergumulan yang dialami, baik pergumulan kesehatan, pekerjaan maupun keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Maka Engkau juga Allah yang menolong Ibu Ella. Ketika ada gatal-gatal di badannya, Engkau yang tolong sembuhkan. Ketika Bapak Salim sakit diabetes dan butuh pengobatan lanjutan, Kau yang cukupkan segala apapun yang dibutuhkan. Kau yang tolong berikan pengharapan kepada keluarga ini, kepada anak-anakmu ini. Bahkan ketika mereka bergumul tentang pekerjaan, Kau tolong bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kau tolong bukakan pintu-pintu penyertaan-Mu Tuhan, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, supaya mereka juga terus percaya dengan iman kalau Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kau tolong Tuhan, pimpin kedua anakmu ini Tuhan, saudara William dan juga Ibu Ella. Biarlah mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa saudara-saudari kita di dalam pergumulan pekerjaan, studi, dan juga kondisi ekonomi. Kita berdoa untuk Ibu Gyokwa yang ada di Cimahi. Kita berdoa untuk ekonomi keluarga dan anaknya, William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk saudara William yang magang dan juga dalam proses pembuatan skripsi serta kesehatan. Kita juga berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Susan di dalam pekerjaan dan pasangan hidupnya. Kita juga mau berdoa untuk Maureen di dalam pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Kezia Angelina di dalam pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk Abed untuk pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk

kita, saudari kita ini. Bapa yang di dalam surga, Allah yang memimpin kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk Ibu Gyokwa, untuk saudara William, untuk Ibu Yuyun, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Albert, dan Alex. Kedelapan anak-Mu ini Tuhan, di tengah setiap pergumulan mereka, di tengah setiap permasalahan hidup yang mereka alami, Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, di tengah keluarga mereka, Kau jadikan mereka garam dan terang. Di dalam pekerjaan mereka, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kalian tolong mereka, Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan dan menjadi berkat dan terus hidup di dalam Injil Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, di dalam pergumulan mereka tentang pembuatan skripsi mungkin, di dalam kesehatan mereka, atau bahkan di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, Tuhan, tolong jawab doa-doa mereka. Kirimkan tepat pada waktunya, Tuhan. Jawab doa mereka, Tuhan. Kau yang pimpin kehidupan mereka, Kau yang tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Maka kami menyerahkan kedelapan anak-Mu ini, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan, dan mereka hidup semakin beriman kepada Tuhan. Tolong Tuhan, pakai kedelapan anak-Mu ini, Tuhan, dan jawablah tepat pada waktunya, Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga mau berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun. Ada saudara Kasito yang ada di Cibuntu, dan juga Bapak Kusnedi yang ada di TKI, yang berulang tahun tepat pada hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada dua saudara ini. Dan kalau ada rekan-rekan juga yang bertambah usia, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Saya akan berdoa untuk kedua rekan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk usia yang bertambah, untuk kedua rekan kami, saudara Kasito dan juga Bapak Kusnedi. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah mereka alami bertahun-tahun. Kami mengucap syukur ketika Engkau Allah yang ada di dalam kehidupan mereka, yang menyatakan diri-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika hari ini kami juga di tengah momen bersyukur ini, kami juga menyerahkan kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka, dan apa yang mereka harapkan, Engkau yang berkenan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong pimpin terus kehidupan keluarga mereka, Kau pimpin pekerjaan mereka, Kau pimpin studi mereka, atau setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan, dan terlebih Tuhan, jadikan mereka berkat, jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tahun-tahun ke depan kehidupan saudara Kasito dan Bapak Kusnedi ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memegang tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Luki mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.